terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa Dua bersama-sama dengan Spider dengan lagu Spire. Ayat Penyengat dan juga Waduh Tija.
2: Okey. Waktu dekat pukul 8.20 nanti pagi sebentar lagi. 8.30 kita ada dari sana sini.
1: Bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM.
2: Okey. Apapun kami telah pun postkan tanda isyarat di Facebook dan juga di WhatsApp kami untuk topik sembang pagi kita.
1: Ya, perkara apa yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup?
2: Ya, perkara apa yang anda ingin cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup?
1: Jadi macam mau pergi tengok FIFA ke sekali seumur hidup,
2: mau pergi tengok Piala Dunia ke,
1: betul
2: kan? Mau buat bungee jumping ke?
1: Bungee jumping kayu bungee jumping?
2: Saya sudah pernah try sekali.
1: Memang sekali kena buat sekali
2: saya. Ya. Saya pernah buat sekali dulu.
1: Saya sebenarnya minat yang aktiviti-aktiviti itu, tapi dia ada limit berat. Dia macam okay, berat begini tak boleh, sampai berat ini je. Aduh.
2: Ya, apa ni, ada tekanan lah, force G yang perlu diambil kira, perlu di apa, kalkulatorkan. Apa
1: tinggi
2: semua.
1: Lepas sudah ni berat tu yang ada.
2: Tapi memang sekali sulit lah. Saya punya, saya ingat saya punya roh sudah tertinggal di yang
1: di. Macam terjun, I believe I can fly.
2: Saya rasa seperti berada di di alam sebelah sudah. Memang.
1: Buka mata lah kayu masa terjun tu kayu.
2: Oh tak ada, tak mungkin. Tidak mungkin.
1: Macam mana terfikir apa ni, dipaksa kawan kah atau macam mana?
2: Ini memang betul-betul mencuba. Memang betul-betul mencabar, apa orang kata, mencabar diri kan untuk melakukan bungee jumping. Saya masa tu saya di Semenanjung. Ya, dia tidak juga tinggi. Tapi yalah, kalau kau sudah di atas,
1: kau
2: lepas
1: di atas,
2: tu kau
1: terjun. Nah, kena lagi overthinking. Betul. Okey, kan dia punya tali ni selamatkan talinya apa semua kan?
2: Saya dah buat macam-macam dah. Saya buat abseiling kan. Tapi bungee jumping ni dia dia kalau sudah namanya terjun, dia macam lebih kurang macam kita terjun kolam renang. Terjun kolam renang pun begitu juga perasaan dia tu. Tapi yang paling tinggi sekali, yang tingkat tiga tu.
1: Tingkat tiga,
2: berapa
1: meter tu?
2: Kalau kena jerit sudah kan, lompat lah, belalat sudah ke di atas, lompat,
1: cepatlah lompat,
2: lompat, gitu,
1: Masa tengok dari atas, tak jauh tinggi, sudah di atas.
2: Atas,
1: semua macam macam semut.
2: Mungkin itulah yang dirasa oleh penerjun-penerjun payung. Siapa lagi yang memang apa ni melakukan aktiviti jumping ni lah. Itulah perasaan dia. Dan that is the first and the last saya buat benda tu. Saya dah tak mau dah.
1: Kalau diberi lagi,
2: memang
1: biarpun di sponsor ataupun dibayar.
2: Biarpun di sponsor, okay? Nanti kita cerita lagi. Sebentar lagi kita akan bersama-sama rakan Bruce dari sana sini.
1: Ya. Yeah.

0: pagi nanti kami Sanakan FM akan mengadakan satu rakaman temu bual audio dan visual untuk dokumentari bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Walter Kenson. Okey, bertempat di Pejabat Presiden MPS. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Atika di Keningau FM.
1: Baiklah, terima kasih Syaf di Sandakan FM. Dari Keningau FM ada satu perkongsian untuk diari sana sini, iaitu berkenaan dengan program Gotong Royong Perdana Daerah Nabawan tahun 2026 akan diadakan pada hari ini 14 Julai 2026 bermula seawal pagi tadi, bermula pukul 6.30 minit pagi sehinggalah 11.30 minit pagi, bertempat di pentas terbuka Pekan Nabawan. Dan juga dipahamkan Yang Berhormat Datuk Abdul Ghani bin Haji Muhammad Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri N46 Nabawan akan merasmikan. Baiklah, itu sahaja info dan untuk dari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita, Wafa. Wafa sudah sedia?
2: Ya, waffle masih lagi menjadi waffle. Tapi okay. Tidak apa. Tidak apa, Atika, kita teruskan untuk Sabah FM. Terima kasih ya. Dan kita mulakan pukul 8 pagi tadi. Sebentar tadi berlangsungnya majlis perasmian seminar PDPA Connect Sabah 2026 bertempat di UMS. Dan seterusnya pukul 10 pagi akan berlangsungnya pelancaran Karnival Taginambur Glamping akan berlangsung di Kiulu. Dan 10.30 akan berlangsungnya program seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM tahun 2026 yang akan berlangsung di Dewan Auditorium Tingkat 3 Menara Kinabalu. Okey, itu tiga perkongsian untuk Sabah FM. Dan kalau kita boleh dapatkan Tawa FM sekarang ini, Tawa FM bagus bah. Belum ada suaranya.
1: Hello.
2: Okey. Tidak apa, kita bagi dorong Chan hari ini. Okey, jadi terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM, Syaf.
0: Terima kasih kembali.
2: Iya, Atika di Keningau FM.
1: Terima kasih kembali. Mana suaranya Sabah FM, Sandakan FM?
0: Mau bagi iklan sekali tu. Cuba iklan.
2: Mana suaranya? Jangan. Move on. Okay. Okay lah. Selamat bertugas kawan-kawan.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Ya ni, sini dulu kau. Mana duit yang aku minta kemarin tu?
1: Mana duitku?
0: Ah, jangan kau menipu. Kau bagi aku duit kah atau aku tumbuk kau? Aku tumbuk kau ni, melawan kau.
1: Pedulilah kau sana, aku setau kau cikgu. Biar dipanggil mau ke sekolah. Kau yang tak aku tak berani. Hentikan boleh.
2: Tawar FM, ambil boleh.
3: Okey, apa pun kembali sama kami. Okey, terima bersama menerusi dari saya sini tidak mengapa. Apapun hari ini ya, menerusi siaran apa ni RTM Tawar FM pagi ini berlangsung kursus ya,
4: asas pemadaman kebakaran bersama dengan Jabatan Bom Badan juga Penyelamat Malaysia Zon Tawau.
3: Jadi ini antara aktiviti kami untuk hari ini yang akan berlangsung sehingga pukul 5 petang nanti. Betul. Jadi insyaallah selamat berkursuslah buat seluruh kaki tangan dan insyaallah mudah-mudahan kursus ini dapat melengkapkan dirilah dengan ilmu dengan cara untuk menangani kebakaran, okey.
4: Dan menambahlah jam.
3: Ya betul. Itu paling penting. Terima kasih kepada Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia Zon Tawau. Sudilah untuk bersama-sama dengan RTM Tawau untuk hari ini. Yeah. Seharian now.
4: Seharian.
3: Okey, apa-apa dah... terus berikan respon anda untuk topik sembang pagi kita untuk pagi ini.
4: Iya. Okay.
3: Dan apa perkara apa perkara yang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup yang
4: kita kena
3: cuba,
4: cubalah.
3: Kalau apa perkara tu? Apa benda tu?
4: Perkara apa yang apa
3: cuba sekarang yang sekali seumur hidup.
4: Sekali seumur hidup ya? Putus cinta tiba gitu kan. Kan. Rasa saya mau cuba juga tu banji jam tu.
3: Banji jam ya.
4: Oh, saya tak pernah lagi kan.
3: Kalau mau rasa roh tertinggal tu itu memang.
4: Saya memang jenis yang suka aktiviti-aktiviti ekstrim yang
3: sebegitu. Ya. Dia banyaklah sebenarnya aktiviti-aktiviti ekstrim ni. Kalau kita tengok banji jumping, kita boleh tengok apa abseiling. Abseiling ni dia tidak bukanlah kategori ekstrim. Dia ada banyak lagi yang kategori ekstrim. Kadang-kadang bila kita tengok sukan parkour. Sukan parkour tu kan yang apa ni yang lompat dari satu tempat ke satu tempat.
4: Tapi bangunan ke bangunan.
3: Tapi yang ekstrim tu dekat negara-negara barat kan. Diorang boleh lompat dari bangunan ke bangunan tau.
4: Itu
3: rasa macam tak
4: tahu. Macam mana diorang boleh lompat begitu kan? Spring di kaki tu kan.

0: Ha, tapi saya mahu betul rasa ni Kayum. Saya mahu betul mahu sea diving.
1: Sea diving ya.
0: Ah, tengok macam dasar laut.
1: Oh, kan? Yang ni apa menyelam lah.
0: Menyelam. Yo. Saya yalah. Kan saya pun cita-cita kan jadi duyung. Tiba gitu kan jadi duyung.
1: Mungkin lepas ni apa ni island hopping lah.
0: Island hopping ya.
1: Island hopping.
0: Island hopping.
1: We are hopping.
0: Hoping for the best.
1: Till today.
0: Still hoping.
1: Still hoping ya. Till today. Tapi belum ada lagi. Mm-mm. Belum lagi terlaksana. Mm-mm.
0: Kita nantikan lah. Kita nantikan lah. Dipospon ke satu masa lah kan. Okay, jadi terus hantarkan respon-respon anda untuk topik sembang pagi kita, perkara yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
1: Berikan respon anda.
0: Jangan pula tiba-tiba cakap sekali seumur hidup mau kahwin empat. Awas ya. Awas. Okay, sebentar lagi kita akan gegarkan juga ulang ingin tahu untuk hari ini.
1: Kita bimbang terlebih dahulu bersama-sama dengan Salam Muzik Akupelat.
0: Terus bersama kami
1: Rentak Pagi.

0: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

RUU Kawalan Padi Beras perkukuh keterjaminan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah perangga perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu. Manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkokoh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa saja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksanakan selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio. Selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kajian perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhikmah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Terus berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertemuan kedua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

0: RUU Kawalan Padi Beras Berkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Awal FM.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham. Siku para kerandamu.
3: Kini berdara kerandamu. Rentak. Kayis pagi makan pagi, kayis petang makan petang. Sini cari rezeki demi hidup semau lena. Rentak.

0: Berita Pagi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva,

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, Rentak Pagi bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.22 minit pagi. Kita baca lagi ucapan tak, respon topik sembang pagi kita untuk pagi ini, iaitu perkara apa yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Kita ada Abang Timbul, kita menyapa kita di WhatsApp Tau FM pada ketika ini. Katanya Timbul dari Bandar Tawau, assalamualaikum, good morning. Semua rakan-rakan Tau FM, juga buat keluarga di Batu 6 Jalan Apas, buat semua warga kerja Batu 3 Jalan Apas, semua yang mengenal diri saya, semoga dipermudahkan segala urusan pagi ini. Terima kasih Abang Timbul.
2: Terima kasih.
1: Okey, respon daripada rakan kita Aiman dari Taman Ruyak 6. Katanya kalau saya lah kan, tajuk respon pagi ni apa ya? Maybe mahu mendaki Gunung Kinabalu kali. Saya mau cuba sekali je. Betul juga kan Kayum kan?
3: Iya. Kalau Sabahan, kurang-kurangnya mesti mau naik sekali.
1: Sekali. Kayum ya. Pernah Kayum?
3: Saya dah banyak kali dah.
1: Lebih daripada sekali lah.
3: Macam tak silap macam 4 kali kah? 4 kali ke 5 kali.
1: Itulah bila saya berjumpa dengan kawan-kawan di Semenanjung kan. Kalau dorong jumpa orang Sabah kan, mesti dorong tanya, "Kamu pernah naik Gunung Kinabalu tak?" Tak pernah. Hai, kamu orang sana kenapa tak pernah naik?
3: Yeah.
1: Sebab dekat. Sebab macam hari-hari, macam kalau di KK hari-hari nampak begitu kan.
3: So dekat sangat.
1: Nantilah. Balik-balik nantilah. Tak terbuat-buat kan. Sama lagi Taiwan. Saya pun begitu je. Kepingin pula naik Gunung Kinabalu, macam senang kan. Wan Jin sudah naik tahun ni. Best pula.
3: Baru-baru ni yang sempena dengan sambutan Hari RTM ke-80.
1: Ya, betul.
3: Beliau telah berjaya menawan.
1: Berjaya sebagai wakil dari Tawau FM. Pertama Wafa yang sepatutnya dihantar. Tapi tak apalah, tunggulah. Kalau dari Sandakan FM-nya DJ Didi yang dihantar lah Wafa IPO. Jadi ada geng.
3: Ada geng
1: yang comel-comel. Okey, kita ada Aiman, kita ada juga ada Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam. Katanya selamat pagi semua Tawau FM. Cuaca di Temanggung alhamdulillah baik-baik saja, cerah ya. Okey, respon untuk pagi ni katanya perkara yang patut dicuba sekurang-kurangnya sekali.
3: Yeah.
1: Kalau saya mau cuba naik burung besi kapal terbang bang. Tepinya tu. Itu kah?
3: Dia mau naik kapal terbang.
1: Dia mau naik burung besi kapal terbang bang.
3: Burung besi lah tu maksudnya.
1: Burung besi. Burung besi kapal terbang, terbang. Sebab belum pernah lagi merasakan. InsyaAllah ada rezeki mau jugalah balik kampung Tarakan ke Makassar. Bilang kawan-kawan belum panas. Apa ni, punggung duduk sampai sudah jimat masa bercuti katanya. Bandingkanlah kalau ikut laut 2 hari 3 malam.
3: Iya. Tapi tak lawan jauh kalau naik kapal.
1: Kapal laut iya ke Kayum? Tak mabuk ni ke Kayum?
3: Feeling lah. Kalau kapal laut enggak, tapi kalau bot ya. Kalau bot ni ketara betul dia punya
1: apa? Dia punya olengan.
3: Dia buat olengan.
1: Ombaknya itulah.
3: Jadi bila
1: goyang-goyangnya itulah, goyang. Saya pun hari tu bersama dengan APMM kan. Kan dari bot kecil tu kan naik pergi bot besar sikit kan. Muntah kan.
3: Muntah.
1: Dia sebenarnya kan bukannya gara-gara satu, mungkinlah sebab pening bot tu, mabuk laut tu. Tapi dia at the same time kan tercium bau minyak.
3: Minyak diesel.
1: Sebab minyak diesel kan di belakang-belakang kan kuat betul. Jadi nak bercampur. Minum lagi teh.
3: Di situlah muntah-muntah.
1: Tapi satu kali je lah. Lepas tu saya makan ubat macam pening baru okey sikit.
3: Baru dia okey.
1: Okey. Semoga apa ni? Ini boleh tercapai ni kan?
3: Boleh.
1: InsyaAllah ya, kita doakan ya. Okey, terima kasih Bang Bahar Mada. Kita ada juga lagi respon daripada rakan kita Icang. Respon pagi ni benda yang mahu cuba bercinta. Cuba bercinta dengan seorang DJ radio yang comel-comel.
3: Cubalah, try dulu. Tidak tahu. Tapi awal-awal bagi tahulah ada sudah tu.
1: Not available sudah.
3: Single but not available.
1: Banyak yang not available sudah.
3: Aduh, pecahnya.
1: Okey, kalau di Tawau lah. Ya, tapi di DJ lain mungkin di seberang tempat lain mungkin
3: Di seberang, cuba cari yang di seberang.
1: Cuba cari yang di seberang-seberang kan. Okey, terima kasih Icang.
3: Icang ada, Cak Icang.
1: Iya, masih Icang nih.
3: Hai,
1: okey, ada respon di Facebook Kayum.
3: Okey, Facebook kita ada Mami Jun. Dia cakap, respon pagi ni kalau saya sekarang ingin ku cuba lah menyanyi di radio atau FM. Karaoke. Ada karaoke hari
1: ini. Cuba Mami Jun.
3: Tidak pernah tembus di Talento FM. Oh
1: alamak.
3: Sekali selalu... call tidak dapat, saya putus asa terus. Bukan rezeki.
1: Tapi kalau masa saya selalu jak tu ada kosong.
3: Iya,
1: cuba lagi lah Mami Jun.
3: Kan Mami Jun ni malu-malu.
1: Pemalu orang. Tak, Mami Jun kalau depan-depan bukan pemalu kah? Tapi kalau menyanyi mungkin malu kali ya.
3: Paling rancia. Paling rancia kali kalau depan-depan. Paling lincah.
1: Iya betul, paling lincah kalau Mami Jun. Macam pecah pula kita punya mic ni. Hello. Okey.
3: Kita ada Raima.
1: Okey, Kak Raima.
3: Raima pula. Respon pagi ni dalam hidupku ni kurang-kurangnya sekali adalah menyanyi dan karaoke di Toy FM. Okay. Oh, sama pula dengan Mami Jun. Macam segan pula keluarkan suara ni berkarok. Rasanya macam 2 kali saya aku karok di Toy FM. Kalau macam selalu lah pilih lagu diseleksi, kena set petang lah dapat talian. Okey DJ, nak ucapkan terima kasih pada yang mengucapkan birthday hari ini 14 Julai.
1: Oh, birthday Kak Raima juga hari ini.
3: Happy hari ini. Hari yang kau tunggu.
1: Happy birthday. Oi, sama birthday dengan Kak Anis eh?
3: Ya.
1: Selamat hari lahir.
3: Selamat hari lahir juga.
1: Untuk Kak Raima juga. Okey. Terima kasih.
3: Ya.
1: Itu respon daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook juga.
3: Ya.
1: Jadi terus hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp dan juga Facebook. Di WhatsApp nanti Waf akan bacakan selebihnya. Ada Jamal Laupu, ada Mudin, ada Sam, ada Akmal Mana. Nanti kita akan baca ucapan-ucapan. Respon-respon anda. Ya. Sebentar lagi kita akan dengarkan Bisik Celebrity. Tapi sebelum itu mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Silet Open Up. Ini dia.
3: Nah.
1: Tak boleh balik. Terus bersama kami
3: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik,
1: bisik,
0: bisik, selebriti.
3: Baik, waktu sekarang sudah pun 9.34 minit pagi, waktu yang untuk bisik selebriti. Ini berkaitan dengan penyanyi Awi Rafael, ya.
4: Awi Rafael, okey.
3: Kata yang sedar kerjaya seninya sedikit perlahan. Okay. Penyanyi Awi Rafael tidak pernah menyesal mengambil keputusan pulang ke Singapura bagi menjaga arwah ibunya yang sebelum ini berdepan masalah kesihatan. Jadi kata Awi, nama betulnya Kayum Muhammad Nabawi Erwan Gunawan Rafael.
4: Muhammad
3: Nabawi Irwan Gunawan Rafael. Tempoh tersebut menjadi satu pengalaman yang cukup bermakna, di samping dia sendiri berpeluang meneruskan impiannya untuk membuka sekolah muzik di negara asalnya.
4: Yeah.
3: Dan juga katanya beliau tidak pernah menyesal, malah bersyukur membuat keputusan untuk balik ke Singapura. Sebelum itu dia tidak dapat meluangkan masa. Orang Singapura. Dan katanya arwah ibu pun pernah tanya kenapa saya balik dan tidak takutkah hilang momentum, kan? Dan bagi saya momentum itu Allah yang akan beri. Dan katanya kini Awi kini rancak membuat perancangan untuk kembali aktif menyanyi, selain bakal tampil dengan album baharu yang turut memuatkan dua lagu popularnya, iaitu Pulanglah dan juga Bila Aku Jatuh Cinta dalam versi berbeza. Dan katanya biarpun akur dengan persaingan penyanyi baharu dan juga industri muzik semasa, Awi tidak pernah melihat perkara itu sebagai satu halangan untuk terus berkongsi karya dengan peminat. Dan katanya dua lagu lama yang diberikan nafas baru selepas ini, melihat data penstriman, masih ada yang mendengar lagu-lagu saya sebelum ini, katanya. Dan bercakap mengenai sekolah muzik yang diusahakan, tempat itu juga tempat Awi berkongsi ilmu. Selain membuktikan dia tidak pernah meninggalkan minat terhadap bidang seni, bahkan sebagai pengetua dan juga pemilik penyanyi itu juga aktif menghasilkan kandungan di media sosial bagi memberi pendidikan secara santai. Jadi katanya syukurlah pengurusan sekolah muzik secara sekarang semakin stabil, katanya. Sebab itu juga saya boleh tinggalkan seketika untuk kembali aktif menyanyi.
4: Itulah ceritanya. Rupanya orang Singapura.
3: Orang Singapura.
4: Awi Rafael ni.
3: Awi Yalah, Rafael.
4: Semenjak rujak ni memang dia
3: kurang
4: expose dalam apa ni, cerita-cerita ataupun cerita selebriti kita kan.
3: Betul.
4: Kalau dulu kita tengok dia kerap lah. Ada yang lagu-lagu duet dia tu dengan Ultimate.
3: Betul.
4: Dengan siapa lagi? Memang best-best lah lagu dia.
3: So, bila kita dengar dia punya suara pun agak unik juga kan, Kayu. Bila dengar kan kita tahu ini Awi Rafael gitu kan.
4: Tahu sudah kan, dia punya tone tu kita dah kenal lah.
3: Betul, keunikan suaranya tersebut. Jadi kita doakan lah untuk Awi Rafael untuk terus, orang kata mekar. Mekar di industri muzik tanah air. Jadi itu yang dapat kita

0: tu kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
2: Bukan, dia tu pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
0: Bisik. Selebriti.

31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Ya, terus dengarkan kami di mana saja anda berada. Waktu ini Kayum dan juga Wafa bersama-sama dengan anda menerusi Rentak Pagi di jam yang keempat, ya Kayum? Okey, kita mau baca lagi respon kawan-kawan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM berkaitan dengan topik perkara yang patut anda cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
1: Iya.
0: Okey, kita ada Jamal Laupa dengan respon. Hai Kayum, Wafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Kalau saya lah kan, saya mau cuba glamping kan tu namanya tu. Oh, glamping. Glamping tu yang katanya tu panjat-panjat di tembok tu guna tali tu. Oh, apa tu Kayum namanya? Rock climbing.
1: Rock climbing. Bukan glamping. Glamping tu yang glamping ada bling-blingnya.
0: Iya.
1: Ada lampu-lampunya. Itu healing-healing.
0: Itu healing. Healing sampai hilang. Kan? Itu rock climbing.
1: Climbing ya.
0: Zaman juga itu terjun ketinggian tu macam Olimpik tu katanya.
1: Dia apa ni? Di Via Ferrata. Gunung Kinabalu.
0: Oh.
1: Dia ada di situ. Bukan rock climbing. Itu bukan rock climbing. Itu ya rock climbing juga. Tapi dia ada, boleh lah, ekstrim lah.
0: Oh.
1: So dia betul-betul berada di kaki Kaki gunung. Di situ boleh nampak lah view yang sangat cantik. Tapi bahaya sikit lah kan. Hanya untuk orang yang berani lah. Tapi kalau rock climbing yang kalau
0: yang
1: macam
0: ada tangan-tangan boleh berpegang ya, itu okey sikit lah kan.
1: Itu pun okey juga tu.
0: Di Tawau ada ke begitu Kayum?
1: Begitu macam kurang pasti lah.
0: Kurang pasti pula. Kan ada kayak baru pula terfikir kan yang
1: ya,
0: yang climbing-climbing gitu tu kan?
1: Betul. Kalau di wall kalau climbing di sebelah-sebelah Semenanjung ada.
0: Banyak kan?
1: Sana ada banyak.
0: Di Tawau tu ada kan tak begitu ya?
1: Iya.
0: Biasa kita ni panjat pokok kelapa.
1: Kalau kita ni biasa panjat mangga je lah.
0: Pokok mangga,
1: pokok kelapa.
0: Kebetulan lagi pokok sekarang mangga apa ni?
1: Berbuah.
0: Mangga sekarang berbuah kan? Yang herannya mangga jiran juga yang paling sedap kan? Okey, katanya sekali berpusing-pusing tu percikan cantik kemas. Ui, kalau terjun sukan Olimpik. Boleh ke tu Jamal berpusing-pusing terjun tu?
1: One and a half somersault.
0: Terjun cak kan cantik.
1: Cantik di situ.
0: Percikannya kurang gitu kan.
1: Kurang.
0: Cantik. Okey. Itu dari Jamal Laupa. Kita ada juga Mudin. Assalamualaikum. Kalau saya mau try naik Gunung Kinabalu. Percuma aja orang Sabah tapi belum cuba. Sama lah bagi kita tu kan.
1: Ada sampai seru. Naik jatuh.
0: Kan sekarang banyak slot-slot kan Kayum kan?
1: Iya, sekarang banyak tu. Banyak saja.
0: Ini macam si Wanjel lah. Dia tak expect tiba-tiba.
1: Tiba-tiba naik.
0: Disuruh naik.
1: Tahu-tahu
0: kan?
1: Dah
0: tahu-tahu
1: sampai lah.
0: Sampai sudah kan. Sipnya. DJ, are you ready? Go Spain. Thank you, TFM.
1: Go Spain,
0: ya.
1: Okay, respon di Facebook pula. Ada lagi. Ada daripada Rishahri.
0: Oh.
1: Selamat berkoti sehari wali kubur dari Ladatu. Perkara yang patut saya cuba, ingin pergi ke luar negara yang bersalji.
0: Oh, bersalji.
1: Paling ingin rasa bagaimana berlari di salji. Tapi sebelum itu, sebelum terlupa, terima kasih kepada wife Tasha dan sahabat TV yang beri ucapan hari jadi saya.
0: Selamat hari jadi juga Rishahri.
1: Selamat hari jadi. Tiga orang sudah. Anis Dikunak, Raima dan juga Rishahri.
0: Selamat hari lahir lah ya.
1: Selamat hari lahir
0: dari kami. Okey, kita ada lagi respon di WhatsApp. Sam Cromwell katanya perkara yang mau dicuba sekali dalam seumur hidup tapi bila ya, mau juga rasa katanya tekan pedal. Res-res pun jadilah. Ini kenangan ku masa kerja di KLIA Sepang bilangnya.
1: Pedal apa?
0: Kereta idaman Porsche dan juga Ferrari. Wadah tergabung pedal kereta yang begini.
1: Ya, dengar cerita kan dia punya pedalnya tu luar biasa.
0: Oh iya Kayum.
1: Ya.
0: Yang luar biasa itu macam mana?
1: Luar biasa lah. Yang betul-betul kita biasa tekan pedal kereta biasa-biasa kan. Kita yang biarlah kita bawa hari. Tapi dengar cerita daripada kawan-kawan juga, pedal Ferrari dan juga Porsche ni dia syahdu jalan sikit.
0: Syahdunya bila tertekan tu macam terbawa.
1: Tapi itu kereta supercar lah kan. Supercar memang iyalah. Apa yang mau dicakap? Memang
0: yalah,
1: sebuah kereta supercar yang nama pun supercar.
0: Nama pun supercar kan. Kalau rasanya sama, tekan pedalnya sama, bagus kita beli yang biasa juga kan. Kata Adilku sebelah kiri tu. Apa tu dan juga Kidal. Sam suka nampak main gitar Kidal. Terutama
1: oh yang
0: ada
1: apa?
0: Kidal.
1: Left hand driver.
0: Oh,
1: left hand driving.
0: Oh iya kan?
1: Macam mana dia tukar gear guna tangan kanan dia? Lainnya dia rasa tu.
0: Keadaan. Iya kan? Baru pula terfikir kan orang yang kidal ni kan kalau orang bawa kereta, orang tak rasa rasa awkward kah?
1: Kalau macam orang kia, orang kidal pun macam mana lah tu.
0: Kan? Lagi pun di Malaysia belum ada lagi kereta untuk orang kidal.
1: Left hand, ya dah dah. Dia dia standard lah.
0: Standard je kan?
1: Kalau kidal tak kidal, memang kita right hand drive lah. Itu memang kita punya ni.
0: Okay, okay, thank you Sam untuk apa ni responnya. Si Bang Bahar ada Ijang mana tu Bang?
1: Ijang.
0: Okay, kita ada juga lagi rakan kita Akmal Man ya, kata assalamualaikum, selamat pagi DJ berdua, sihat selalu dan dalam menjalankan tugas. Waalaikumsalam. Okay, tajuk hari ni perkara yang patut dicuba sekali seumur hidup. Kalau saya ingin cuba apa ya? Baru tadi saya bilang jangan sampai dia kahwin 4 isteri dia. Pengen cuma si isteri 4. Tapi takut umur tak panjang pula nantinya.
1: Oh, jangan.
0: Jadi pengen cuba yang lain lah. Macam contohnya datang pergi apa berkunjung ke RTM Tawa biar sekali. Boleh datang lah sini.
1: Belum kan?
0: Belum bilangnya.
1: Belum. Sinilah. Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan. Tapi memang terbaik. Terima kasih Akmal Man.
1: Akmal Man. Akmal kau stay di mana Akmal?
0: Asyik Akmal tak tahu di mana. Stay di mana ni.
1: InsyaAllah nanti kalau ada rezeki pilah sini jalan-jalan.
0: Datang lah sini jalan-jalan. Datang Tawau sini lah jalan-jalan kan. Okey, kita ada lagi rakan kita ni. Wih, lain betul dia punya kepingin ni.
1: Takkan anu, takkan mau makan keropok ni pula.
0: Bukan. Dia punya ni, dia rasa macam mau cuba-cuba.
1: Oi, jangan.
0: Jangan. Ai.
1: Jangan. Kau tak boleh sebut benda
0: tak
1: tu.
0: Tak boleh sebut benda tu. Ai, jangan gitu.
1: Jangan kau respon sembarang-sembarang.
0: Iya, ba, jangan respon sembarang-sembarang. Okey. Okey. Janganlah begitu. Kita perlu teruskan kehidupan kita, kan? Biarpun apa pun orang kata yang kita tempuhi kan, Kayum?
1: Betul.
0: Okey. Jadi itulah antara respon kawan-kawan kita di WhatsApp. Di Facebook dah ada sudah ya.
1: Terima kasih juga pada sahabat memberikan respon di Facebook. Kami sangat menghargai respon anda.
0: Iya, betul.
1: Ada cuba sekurang-kurangnya sekali seumur hidup.
0: Kita doakanlah kepada yang apa ni ya, perkara-perkara yang patut kita cuba sekali seumur hidup dapat terlaksana lah.
1: Ya.
0: Kan? InsyaAllah kan.
1: Okay. Jadi apa-apa dah sekali lagi terima kasihlah yang memberikan respon. Dan dah insyaAllah kita akan bersama-sama lagi nanti melalui segmen yang lain pula.
0: Betul. Ya, terus bersama kami dengan rakan-rakan yang akan meneruskan lagi perjalanan siaran Tau FM. Menerusi show lain juga Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan seperti biasa di jam yang terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu back to back. Dan kita ada juga Seindah Kata Secantik Bahasa. Kita ada juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B dan juga Ayo ke Dapur Siapa Hari Ini. Jadi sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Ini dia bersama-sama dengan Ezlin dan juga M. Daud Kilau Pening. Terus bersama kami
1: Rentap Pagi.

0: Berhentak Pagi.
1: Assalamualaikum. Dah mandi ke belum? Kau apa, kau back?

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Itulah kan, kita ni kan dah lari daripada hutang kan.
3: Betul.
1: Itulah. Macam mana
3: kita
1: ya?
3: Kita ni kalau berhutang, kalau tidak berhutang, tak berbarang Zah.
1: Itulah kan. Kan? Mustahil lah kan. Jadi itulah. Apa yang kita apa yang perlu kita lakukan ya bila kita berhutang ni kan?
3: Rasanya kita perlu bayar lah.
1: Memanglah kita bayar kan.
3: Jadi macam mana tu Mr. B?
2: Saya rasa soalan ni bukan untuk menjawab.
1: Soalan bocor kan?
2: Untuk mengingatkan penghutang-penghutang di luar sana.
3: Dia ni sebenarnya mengingatkan mereka yang di luar sana yang kuat berhutang.
2: Ya, betul kan?
1: Ya, rupanya yang, sindir eh?
2: Sindiran lah mungkin. Sebab jawapannya sudah tahu kan?
3: Iya.
2: Kan? Sudah namanya penghutang. Di antara
3: bayar.
2: Di antara tanggungjawabnya itu kena bayar balik lah.
3: Betul.
2: Kan? Sebab masa kita belum dapat, kita janji macam-macam.
3: Betul.
2: Kan? Minggu depan.
3: Betul.
2: Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kan? Bulan depan, tahun depan. Sehinggalah orang yang pemihutang ni, kadang-kadang mungkin niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
3: Betul.
2: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan. Sebab dosa buruk sangka, dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
1: Betul.
2: Kan? Dan niat kita berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
1: Ya,
2: kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa meminjam wang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya. So niat kita itu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
1: bayarlah,
2: termasuk yang berhutang dengan saya.
3: Bayarlah.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Tak pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum Azza. Sihat Azza?
4: Alhamdulillah sihat. Wanna sihat eh?
3: Ah, sihat alhamdulillah.
4: Ini gara-gara telah memakan geni suara.
3: Ini sebab telah menyanyi barangkali.
4: Mana suara macam ala-ala gitu. Ella gitu eh.
3: Ella.
4: Panggilan Wan. Hari ini kita bersama dengan Erika Natasha.
3: Masih lagi bersama dengan Yau.
4: Semalam berkongsikan ni
3: pria udang sumbat.
4: Udang bersumbat. Jadi hari ini Erika semalam sudah bagi tahu akan berkongsikan kepada kita resepi
3: Berongko.
4: Wan suka makan?
3: Sedap.
4: Saya suka makan, apalagi kalau sejuk-sejuk kan.
3: Ya, betul lah Zah.
4: Jangan yang keras lah. Kadang ada yang orang dia, buat tidak jadi kan.
3: Dia ada yang terlampau lembut, ada yang agak keras. Tapi dia kena medium-medium tengah-tengah gitu kan.
4: Betul. Okey, jadi hari ini Erika akan kongsikan resepi yang kedua hari ini, iaitu resepi berongko. Hai Erika.
3: Hai Erika.
4: Apa kabar hari ini Erika?
5: Alhamdulillah sihat.
4: Sehat. Erika tinggal di mana sebenarnya ni?
5: Di Kalumpang.
4: Orang Kalumpang. Ini di antara Tawau dan juga Semporna. Dan juga Kuna ya.
3: Jauh ya.
4: Kalumpang. Jadi Erika masak ni berongko ya. Pandai lah, memang pandai.
5: Pandai je lah, sebab selalu saya bantu sebab
4: mama buat berongko. Okey, jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk resepi berongko ni Erika.
5: Bahan-bahannya mestilah menggunakan pisang, telur. Kalau banyak telurnya lagi sedap.
3: Begitu.
4: Patutlah ada yang keras tu maksudnya tidak cukup telur.
3: Mungkinlah.
5: Kalau kadang keras tu kadang tidak cukup telur. Semestinya santan, mesin vanila, gula dengan sedikit garam.
4: Itu bahan-bahannya. Sikit je pun.
3: Tidak banyak pun.
4: Bahan-bahannya.
3: Cara pembuatnya macam mana Erika?
5: Langkah satu, kita mesti kupas pisang terlebih dahulu.
4: Dan pisang ni mesti pisang yang masak kan?
5: Ya.
4: Yang memang sudah terlalu masak lah.
5: Betul.
4: Kata orang pisang bonyok, betul? Ya.
3: Pisang bonyok.
4: Okay.
5: Cara pemasaknya. Langkah satu, kita mesti lenyekkan pisang terlebih dahulu. Sehingga hancurlah. Kalau mau di blender pun
4: boleh.
5: Lebih bagus.
4: Boleh lagi juga.
5: Bagus.
4: Lagi cantik kan? Teksturnya tu.
3: Teksturnya lagi cantik lah kan?
5: Lepas tu, langkah kedua. Masukkan bahan-bahan lain. Kacau sehingga sebati.
4: Campur semualah. Bahan-bahan tadi tu.
5: Kemudian letakkan adunan berongko pada daun pisang dan bungkus macam
4: nasi lemak
5: kita punya. Kita bungkus tapai.
4: Bungkus tapai.
5: Kita cantikkan dia punya pembungkus tu. Gunakan lidi dengan kemas lah. Cucuk dengan kemas tu. Terus tu susun dalam pembungkus.
4: Dalam pengukus.
5: Ya, pengukus.
4: Terus
5: tu masukkan, panaskan periuk, pengukus dan kukus selama 2 hingga 30 menit.
4: Dan setelah masak kita sejukkanlah dahulu kan.
5: Sejukkan, kemudian siap dihidangkan.
3: Simple.
4: Sedap. Selalunya dia ni jadi pemanis-pemanis mulut kan. Dia ala-ala dessert lah.
3: Keduri-keduri kan.
4: Betul. Jadi selesai
3: untuk resepi yang kedua hari.
4: Mudah-mudah lah resepi yang dikongsikan oleh
3: senang juga kan? Macam dengar pun senang. Boleh buat ni.
4: Boleh buat Wan. Minggu depan bawa Wan.
3: InsyaAllah.
4: Kalau boleh esok lah. Terima kasih Erika sekali lagi ni. Berkongsian untuk resepi yang kedua hari.
3: Merongkok.
4: InsyaAllah esok lagi.
3: Esok ada satu lagi perkongsian resepi daripada Erika.
4: Esok Erika berkongsi apa tu Erika?
5: Ayam masak merah.
4: Ini merah. Favorite Wan.
3: Favorite si Wan.
4: Jadi kita belajar bersama esok ya. Terima kasih Erika.
5: Sama.
3: Dan kita sampai sini saja pertemuan kita untuk Ayuk ke Dapur hari ini, hari yang kedua. Sampai berjumpa lagi untuk Ayuk ke Dapur siapa hari ini, yang ketiga esok.
4: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Selamat berjumpa.
4: Bye.
6: Ayuk ke Dapur.

0: ayo ke dapur, memenuhi pencarian menu anda. Berikan Nutro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 0897-73397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
1: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Kekalkan momentum tugasan anda bersama Geng Suria Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti. Terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM. Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Music power.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

maya muyo de gitu suang suang ngedingong taka tawau FM tawau sinan ratus puluhan sinan punak rahat datu sempurna tiam pulu talu poin onom perda sahabat siam pulu siam poin sinan tawau FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

0: Baik betul, sekarang pukul 11.02 minit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia dan di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda tu setia bersama kami Top FM, stesen depan anda. Baik, kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa di pagi Selasa ini. Dari sekarang sehingga pukul 3 petang, saya Tamrin Jamil akan terus menemani seluruh pendengar musi short layan untuk hari ini, edisi Selasa kita 14 Jun 2026, bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira, semuanya bahagia hari ini. Dan bagi seluruh yang ketika sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya dan akan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, sepanjang 4 jam ni seperti biasa saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun, dan juga lagu-lagu hiburan yang pastinya terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan kita masih lagi bercerita tentang perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 yang kami kongsikan dari masa ke masa untuk pendengar-pendengar kita. Jadi terus setia bersama kami di Tower FM, sesi Belanda Musi Syok Layan.
1: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Syok Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru bagi Selasa kita 14 Jun 2026. Mungkin ada tengah merindu pagi ini. Kita mulakan pertemuan kita, Kukucir Rindu Buatmu, Ain Syakira, Farah Insyirah.

Kuji rindu buatmu. Baik, bagi ini saudara, kalau kita berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya, kita perlu bermula hari ini, bermula dari sekarang, dan cubalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Ialah kadang-kadang kita ingin bersendirian, kadang-kadang kita ingin bersama dengan rakan-rakan. Itulah mungkin tabiat manusia lah ya. Baik, Abang Khalif terus menghiburkan anda mesti lagu yang menaksir pagi ni. 11.08 pagi.

0: jadi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang.

0: bersama
1: Kak Gorgeous
0: yang berkongsikan petua untuk kecantikan
1: dan
0: kesihatan.
2: Aduh,
0: kenapa lagi bulat ni?
2: Kak, gatal aduh, kepala aku, Kak Gorgeous. Kenapa ni?
0: Jangan garu kepala tu. Aduh, Kak Gorgeous pun terus ikut garu kepala ni.
2: Gatalnya. Tolong dulu, Kak Gorgeous. Macam mana aku kasih hilang ni, gatal kepala ni?
0: Cara menghilangkan gatal di kepala tu. Cara dia, ambil daun puding. Bersihkan dulu segenggam daun puding tu. Barulah kita kisar lumat. Lepas tu, lumurkanlah. Baru letak di kulit kepala. Okey? Lepas tu, bungkus kepala dengan tuala bersih selama 1 jam. Lepas tu, bilaslah. Jangan pula tidak bilas. Dengan air bersih. Petua ni, lakukanlah 2 kali seminggu.
2: 2 kali seminggu ya, Kak?
0: 2 kali seminggu. Lebih pun boleh. Sampailah gatal-gatal di kepala tu hilang.
2: Macam ada bahasa yang nampak daun puding di belakang rumah Kak Gorgeous kan? Saya pergi sekarang kan? Bye-bye. Okay. Bye-bye.
1: Nak cantik, nak sihat,
3: dengarkan
1: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM.
4: Baik, terima kasih Kak Gorgeous yang terus berkongsikan sesuatu yang menarik yang bermanfaat kepada benar-benar kita melalui Formula Kak Gorgeous yang menemui anda setiap hari di mana ini Tower FM, stesen pilihan anda. Baik, 11.40 pagi untuk anda yang menanti lagu Hindustan pagi ini. Jom berhubung dengan lagu ini.

0: Okey, semoga nanti buat lagu persembahan daripada Melati, mesti lagu Bagai Hempedu. Membuatkan pendengar-pendengar kita bagi. Baik, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pertahanan Anda. Masih bersama saya Musi Syolayan untuk hari ini 14 Julai 2026. Baik, waktu sekarang pukul 11.48 menit pagi. Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pertahanan Anda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini bagi seorang yang tinggal di kawasan Lah Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku, bahagian Tawau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ini tepat pukul 12.14 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.39 menit petang, waktu maghrib pukul 6.25 menit petang, waktu isyak pukul 7.40 menit malam, sementara subuh pagi esok setora tepat pukul 4.47 menit pagi. Dan bagi setora yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bahagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur hari ini tepat pukul 12.17 menit tengah hari, waktu asar pukul 3.42 menit petang, waktu maghrib pukul 6.27 menit petang, waktu isyak pukul 7.42 menit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.51 minit pagi. Demikian tadi saudara, waktu-waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3 All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang.
0: Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami Tau FM, saya Melanda bersama dengan Azra Band. Lala, sayang gitu ya.

Negara Timur dengan lagi tadi. Dan sekarang kita sedang berlangsung kursus asas keselamatan kebakaran bersama dengan Jabatan Pemadam Kebakaran Malaysia Zon Tawau yang sedang berlangsung ketika ini di Anjung Tawau FM. Khusus hari ini melibatkan rakan-rakan saya di Arjam Tawau. Selama khusus lah, baik, bagi khusus asas keselamatan kebakaran bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau ketika ini.

Bolívia só pode falar.

Janji Rock. Baiklah tu, sekarang pukul 12.33. Selamat hari untuk anda yang baru sama kami, Tau FM, sesiap dengan anda. Untuk anda yang menanti lagu rock, jom beri bermusi segmen Janji Rock sehingga pukul 2 sekarang petang ini. Bersama dengan Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Memulakan pertemuan kita tengah hari ini.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan sirah. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, adapun sirah kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penentangan orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sungguh hebat sekali. Di kota Makkah ketika itu agak cemas sekali. Walau bagaimanapun, golongan muslimin yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib merupakan satu-satu pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Makkah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Talib, yaitu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diiringi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Talib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan pikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat, karena itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad, maka kami kira sudah cukup engkau saja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Talib. Dengan tenang dan lembut, bapak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib menjawab saranan mereka itu, sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengira Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya atau dakwahnya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan baginda masih meneruskan dakwah, yakni mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah-tambahlah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermain-mainkan dan kerana itu sekali lagi mereka menemui Abu Talib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Kata-kata ancaman tersebut kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawar FM.

Raw. 3 siang pukul 12.29 menit tengah hari. Terus bersama kami berusi lagu-lagu rock dalam segmen Jerosi pukul 2 siang petang ini.

Selamat hari untuk Sam Grabox di Batu Dua, di Sadani kita, di bengkel. Kita salam buat Nur Liza Rin, Nur Jero Aida, Raima Ima, Curik Sudik. Stay cool katanya. Semua rakan dan juga geng bengkel dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Sam Grabox. Saya boleh kata lagu ini. Sayang menara.

0: dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, adik, practice lagu-lagu abang, ikut pergi concert. Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah, ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan kokoso konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, anak kampung lah, biar anak kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni. Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut. Dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia kata langsung, dia tulis kat kita, ini ada kumpulan Bumi Putra dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Okey, terus bersama dengan kumpulan Iklim, menerusi lagu Suci Dalam Debu, bawa kita pukul 12.42 menit tengah hari.

Saya selamat hari untuk Nisha Alisha kata dalam salam syuk lain dan jenjirong ini untuk keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar Sotidak FM. Terima kasih kepada semoga sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin Ya Rabbal Alamin. Terus FM, mantap katanya bertemankan dengan petugas tengah hari ini.

0: Sabar.
1: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
2: Lah, kakak ni. Baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
1: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dah solat kah, sayang?
2: Bereslah, kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
1: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
3: Percayalah, kakak. Janji Rock di Tawa FM setiap hari. Janji Rock.

Kes sebagai anda timbul lagu lagu sukses, mesti lagu kejam antara lagu popular kumpulan sukses yang meranjakkan nama mereka pada tahun mungkin tahun 1990-an. Lagu tadi saudara saya petik mesti lagu album mantap menyengat yang diterbitkan pada tahun 1995. Baik saudara, selepas lagu ini kita ikuti berita dari Pusat Berita Radio RTM ke-10 di Kota Media tepat pukul 1 tengah hari ini.

Bueno, tú, sekarang pukul 1.21 menit tengah hari. Terus bersama kami, Rusi Seven Janji Rock. Menjanjikan lagu-lagu rock tengah hari ini bersama dengan kumpulan Screen. Bila kau kata kau sayang, terus menghiburkan benda-benda kita tengah hari ini.

Okey, selamat hari untuk Aiman di tempat dia 6. Okey, salam ni juga kepada semua pendengar Top FM juga masih berada dekat FB, dekat TikTok, dekat BIB, PKB, Satu Club, dekat Stake TikTok dan Sending, Mr. Tora and Friend, Izdan dan semualah yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Selasa, pastikan Top FM teman anda selalu katanya.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga ada temukan lagu persembahan dari perkumpulan Ilusi Musi Zon Gosa Da untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari. Terus bersama kami di Tau FM, Stesen Pelan dan Ilusi, segmen Janji Rock untuk hari ini.
0: Selekta Rock.

Baik, waktu sekarang pukul 21 minit petang. Untuk setiap bersama kami, Tawar FM, saya Belanda bersama dalam lagu rock Levanta melalui lagu Sabana Kasihku. Lagu ini saya sangat diminati oleh Melati di Tanjung Batu Keramat, semoga timur dengan lagu ini.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Selekta koleksi lagu-lagu rock yang evergreen memenuhi ruang udara atas talian atau frekuensi

Baik, terus bersama dengan Kuburan Wings. Masih lagu Aku Pun Tahu. Dan terus hantarkan ucapan anda ke 019 490 3838. Masih bersama kami, mesti siap menyanyi rock sejak pukul 2 siang tadi ini.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selepas ini.

0: Tiada hari tanpa lebih muzik dan maklumat. Sajian Shok Layan 11.3 Tawau FM. Layan sampai penuh.
1: Baik, semoga ada timbul lagu-lagu rock sebentar tadi. Dan dari sekarang sekitar pukul 3 petang, terus bersama kami menerusi Shok Layan. Janjikan lagu-lagu hiburan, menantikan berita tiba pukul 3 petang nanti dari Tawau FM. Baik, bersama dengan Mizi Khamis, mengisi lagu Tuhan Aku Rindu.

Hai, terus berhibur bersama dengan Tomo dan juga Fatih Nafifah bersih lagu Demi Cinta ini. Bawa kita pukul 2.36 petang. Show layan tu menemani anda pada petang ini.

Ya, judul lagu bersemangat, Comel, lagu dan lirik ditulis oleh Comel sendiri yang seperti melusi single album Comel yang diterbitkan bertahun 2016 yang lepas. Baik, terus berhubung bersama dengan M. Syairhan. Kita lah yang merasa lagu ini amat diminati oleh rakan pendengar kita, Ahmad Zuti dari Terengganu. Terima kasih Ahmad. Semoga tiba dengan lagu ini.

Okey, so sampai sini dulu pertemuan kita mengisi Syok Layan untuk hari ini, hari Selasa kita 14 Julai 2026. Jangan lupa selalu tempat pukul 3 petang ikuti berita dari Tau FM, dan selepas itu bersama dengan rakan tugas DJ N akan terus menemani seluruh pendengar Rusi Ritma Petang sehingga pukul 7 malam. Salam kebersamaan dari saya, Tamrin Jamil, Malaysia Madani Raya di sana. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Lihan Anda.
1: Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Melarik, yang bermaksud menjadikan licin dan bulat. Pak Akob memasukkan besi paksi ke dalam kayu untuk mendapatkan keseimbangan ketika melarik gasing. Melarik. Seindah kata, secantik bahasa.

0: nanti kena
1: dial 0897782 43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang, Tau FM pilihan anda, 3:16 petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia semua Dani. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM yang layan terus Tau FM sesten pilihan anda. Sehinggalah waktu ini 3:17 petang. Masuk di segmen yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Julai 2026 bersama dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Hari ini kita bersama menerusi ritma petang kita. Kalau tadi shot layan 11 hingga 3, Tamrin telah menemani anda. Dan kini giliran Eliana Miza menemani anda pula dari 3 petang hinggalah 7 malam dengan pelbagai lagu-lagu hiburan dan juga informasi maklumat terkini dikongsikan untuk anda. Dari mana jual anda layan terus ritma petang kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N dan bersama-sama kami yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Tau FM secara atas talian menerusi RTM Klik pula. Macam biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi. Anda boleh dari talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan. Baik, untuk seleksi kita yang pertama, kita ada lagu duet Andi Bernadi dan juga Zizi Kirana, Jujurlah. Ataupun nak pilih lagu daripada Ezad Lazim dan Salma Aziz dengan lagunya Akira. Okay, pilih lagu Jujurlah ataupun Akira. 778243 menerusi seleksi Tau FM.
5: Hello, seleksi di Tau FM.
6: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu 3. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
7: Seleksi.
8: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dada tu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Pi Mana.
7: Seleksi.
9: Hello, DJ. Saya Banis, Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
7: Seleksi.
10: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya tak pernah. Ni, bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
7: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Nak pilih lagu?
11: Seleksi di Tau FM.
5: Pilihan anda.
4: Okay, nak pilih lagu, kita ada seleksi di Tawau FM. Baik, kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama. Ada dua buah lagu duet. Ada lagu pilihan daripada Andi Bernadi dan juga Zizi Kirana, Jujurlah. Ataupun Ezad Lazim dan juga Salma Aziz dengan lagunya Akira. Okay, pilih mana satukah untuk seleksi kita yang pertama. Kita bersama dengan pemanggil yang pertama di talian. Hello, siapa di talian?
12: Hello, Assalamualaikum DJM.
4: Waalaikumsalam, Kak Rahimah.
12: Ya.
4: Ya, bagaimana cuaca di sana di Ladak tu, Kampung Silam? Okey juga?
12: Panas sini.
4: Oh, panas di sana. Oh, sama jugalah cuaca di Tawau pun panas juga ni, Kak Rahimah. Okey, Kak Rahimah, pemanggilan pertama, pilih lagu mana satu?
12: Lagu yang kedua.
4: Yang kedua pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihan daripada Kak Rahimah Saleh. Nak dengarkan lagu daripada Ezad Lazim dan juga Salma Aziz, Akira. Seleksi Tau FM.

0: pasar.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu...
3: Apa yang kau mahu, semua ku beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tau FM.
5: Seleksi di Tau FM.
1: Pilihan anda.
6: Ya, seleksi di Tau FM, pilihan anda. 3.24 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datuk. Sila bukan kunat sahabat sempurna tunggu dan juga bagian Tau Timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balon, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu asar 3.42 minit petang. Bagi kita teruskan lagi seleksi yang kedua, kita ada lagu penyanyi lelaki. Okey, pilih lagu daripada kita ada lagu seleksi Amir Masdi dengan lagu yang Calar ataupun daripada Aziz Harun Kembali. Okey, pilih lagu daripada Amir Masdi Calar ataupun Aziz Harun Kembali. Panggil lagi seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello?
7: Hello? Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa di talian?
7: Akmal ni.
6: Akmal lah, barusan dapat tembus si Akmal.
7: Ya, bang. Selalunya lambat, selalunya tidak dapat.
6: Itulah rezeki itulah petang ni.
7: Ya, rezeki.
6: Okey, Akmal, pilih lagu mana satu?
7: Itu yang nomor satu tu.
6: Yang pertama, Amir Masdi.
7: Iya.
6: Okay, ya, baik. Terima kasih, okay. Akmal.
7: Assalamualaikum. Terima kasih, DJ.
6: Waalaikumsalam. Sama-sama. Baik, kita dengarkan bersama lagu daripada Amir Masdi, Calar.

macam kamu nak macam dia. Seleksi 35 Isnin hingga Jumaat. Seleksi terpilih dan terbaik. Dengarkan ini, seleksi yang bukan kaleng-kaleng.

0: kaharian na sa mo yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan Anda.
2: Ya, seleksi di Tawau FM pilihan Anda, 3.33 minit petang waktu ini. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu serap fadu asar bagi zon 3 lah datu. Sila bukan kena sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan juga bagi zon 4 pula iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, serap fadu asar 3.42 minit petang. Baik, kita teruskan untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dakwah. Pilih lagu daripada Yabang, Sejadah ataupun Intim, Citra Kasih. Okey, ada lagu seleksi kita kategori dakwah, Yabang, Sejadah ataupun Intim, Citra Kasih. 778243, pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Ah, putus pula. Okey, sekali lagi boleh dial talian 778243 untuk seleksi kita. Halo, siapa di talian? Ya, hello.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Mirza dari Sungai Burung.
2: Mirza dari Sungai Burung. Okey, mana satu pilihannya ni, Mirza?
3: Sajadah.
2: Sajadah. Okey, pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur. Okey, baik. Kita dengarkan bersama lagu daripada Yabang, Sajadah. Seleksi Tau FM.

0: Well FM ومحطة من اختيارك.
1: الله الله الله. Nama bagi zat yang wajib wujudnya, dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Ertinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali.

0: niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
1: Betul.
0: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab dosa buruk sangka, betul, dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri, dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
2: Betul.
0: Kan? Dan niat kita berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
2: Ha,
0: kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa, meminjam wang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya.
2: Oh.
0: So niat kita tu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
2: bayarlah,
0: termasuk yang berhutang dengan saya.
1: Bayarlah.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel
6: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
7: Kau nampak hebat.
8: Saya sayang awak.
7: Tanya, awak berjaya.
6: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
9: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
10: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
11: Great, great.

0: Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Ngam Latu.
1: Bangam lah tu, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya di jam yang terakhir bersama dengan Azian dan juga Nodi untuk petang ini.
2: Okey, yang baru dengar kami ini petang kita cerita pasal telur ayam.
1: Betul. Okay. Bukan dia punya soalan mana duluan ayam ke telur, bukan itu soalan dia.
2: Tapi apa jawapan dia ya?
1: Jangan tanya.
2: Okey, kalau kamu beli telur ayam satu tray, berapa hari boleh habis?
1: Berapa hari boleh habis kan? Kawan-kawan kita di sini pun banyak sudah yang komen-komennya di Facebook.
2: Oi, si Husein, 24 jam.
1: Nah, ini kompor mesti berniaga punya lah kan? Dia bilang si
2: buka telur satu.
1: Itu pun jadi salah satu kenapa cepat habis. Okay, kita ada si Ayai. Dia sampai satu minggu habis karena beli tiga tray, dia bilang.
2: Wih, nak sampai satu minggu ah? Kalau dia satu orang mungkin dia mengamalkan diet telur.
1: Oh, betul.
2: Tapi kalau berkeluarga, okeylah, memanglah. Si Rosa, dua minggu,
1: okey. Si Jesse pula dia bilang satu minggu, dua sampai tiga tray, dia bilang. Masak ayam kah, sayur kah, anak-anak mau juga masak telur mata, dia bilang. Dah jadi keminatan.
2: Okey, kan? Si Lasil. Ada masa-masa dia bilang masa tidak cukup dalam satu hari.
1: Ini
2: berniaga.
1: Berniaga ni.
2: Burger.
1: Si Rasinda pula 6 atau 7 hari.
2: Si Rasmah, saya suka goreng telur mata kerbau campur dengan kicap manis, saus cili, makan panas-panas. Sedap.
1: Jadi ini berapa hari dia habis nih?
2: Tidak tahu lah.
1: Setiap hari kali dia makan satu.
2: Pagi satu, tengah hari satu,
1: malam
2: satu, tengah malam lapar, mau makan mie segera. Empat.
1: Lebih kurang 10 hari lah kali ya.
2: Ya, 10 hari.
1: Dia bilang satu tray untuk 2 minggu baru habis. Satu bulan 2 tray lah begitu dia bilang si Samsia.
2: Penat saya mengira.
1: Lagi.
2: Si Dayang, kalau saya beli yang bepek, 10.
1: Yang 10 biji itu saja lah.
2: Bukan 12.
1: Okay.
2: Yang pek 10 je sebab penat juga habis. Kalau beli banyak-banyak. Saya suka campur mie segera. Kalau makan.
1: Itulah kan ada cara dia. Kadang-kadang ada yang rebus, ada yang buat telur mata, telur dadar, ada yang bikin campur mie segera,
2: Nasi goreng,
1: macam-macam lagi.
2: Kalau mie goreng tu lagi yang basah-basah, sedapnya.
1: Nah, itulah menu di malam ini.
2: Ayai.
1: Okay, kamu lagi terus komen-komen. Lepas ni kami kasih baca lagi. Okay. Kita ada lagu daripada kumpulan Elite, Tamparan Wanita.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: 3 petang hingga 7 malam. Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat, Ritma Petang di Tawa FM.
1: Tawa FM

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Bosan?

Ridwan Petang tu FM Pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 5.36 minit petang waktunya. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi Ritma Petang di mana juga anda lain terus tu FM SSM Pilihan anda dan mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang dari tadi terus setia mendengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih untuk anda. Okey, menerusi Zone Retro kita masuk di jam yang ketiga and masih lagi menemani anda dengan lagu-lagu hiburan retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani petang anda sehinggalah 7 malam. Okey, salam-salam petang. Jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838. Lain terus di Ritma Petang, lagu hiburan bersama dengan Grover Washington Jr. Just the Two of Us. Lain terus di Ritma Petang, Tau FM Pilihan anda.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung.

Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

Ritma petang, Toy FM pilihan anda. 5.48 minit petang waktu ini. Dalam perjalanan balik ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan anda. Selamat tiba ke destinasi masing-masing yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Sambil-sambil tu layan Ritma petang kita dengan lagu-lagu hiburan retro. Boleh nyanyi sama-sama kan? Nah, lagu-lagu retro dari tahun 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000 menemani anda. Okey, hari ini sudah 14 Julai 2026. Esok 15 Julai. Jadi kalau 15 Julai mesti kamu sudah tahu kan, pertembungan antara France dan juga Spain. Perancis, perlawanan antara Perancis dan juga Spanyol untuk FIFA 2026. Jadi itu untuk 15 dan 16 nanti pertembungan antara England dan juga Argentina pada pukul 2 pagi. Esok pula juga 2 pagi anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga Sukan Plus, dan pastinya streaming langsung di RTM Click. Jadi ada 4 pasukan, 2 tiket, 1 impian. Separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 telah pun bermula. Bermula esok lah ya, 90 minit yang bakal menentukan siapa yang akan berentap di pentas akhir nanti. Okey, jangan lupa 15 Julai perlawanan antara Perancis dan juga Spain. Okey, 2 pagi boleh saksikan di Sukan Plus dan juga TV OK. Untuk Malay Grandstand di Sukan Plus dan juga untuk TV OK ada English Grandstand. Pastinya juga anda boleh saksikan di RTM Click. Mau turun secara percuma-percuma saja RTM Click ni. Jadi kamu boleh tonton sudah Piala Dunia FIFA 2026 kan. Nah, ujung-ujung ni semakin mendebarkan siapakah yang akan masuk ke pentas akhir. Sekarang ni pun semifinal, orang pun dudap-dudap menunggu sudah kan. Sebab tinggal 4 pasukan je ni. Lepas tu ada 2 tiket, jadi 1 impian untuk merebut siapa yang akan menentukan untuk masuk ke pentas akhir. Okey, Piala Dunia FIFA 2026. 16 Julai pula perlawanan antara England dan juga Argentina. Okey, 2 pagi di Sukan Plus dan juga TV OK. Jadi sama-sama kita saksikan, nantikan juga yang begadang mata tu esoknya pagi, kerja pagi lah pula. Tapi paling penting jaga juga kesihatannya, kena juga dapat kualiti tidur yang cukup. Nah, jangan pula gara-gara bola kesihatan terjejas. Jangan pula macam tu ya. Okey. Salam-salam petang. Jangan lupa anda hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Dan juga ini salam ucapan daripada Jadil dari Bone, Sulawesi. Sulawesi ya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Makin cantik gitu. Gitulah. Salam petang buat Karima Salim, Mimi dan juga Nabila Wakuba dan rakan-rakan yang lain. Semoga sihat selalu. Terima kasih Jadi. Okay, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Azura.

Kenangan datang silih berganti. Lebih muzik dan maklumat yang silih berganti menemani petang anda. Petang 37 Tawa FM. Memori anda punya nilai tersendiri.

Lagu hiburan tadi bersama dengan Kumpulan Slim dengan lagunya Jika Kau Rasa Getarnya. 6.7 minit petang waktu ini masuk di jam yang terakhir menerusi ritma petang kita. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi ritma petang Toy FM CSN pilihan anda. Okey, dan juga untuk anda yang mungkin berada di rumah tengah santai petang, yang masih lagi dalam perjalanan pulang balik ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan anda ya. Dan sebagai paduan kita bersama, maksudnya waktu selat padu maghrib bagi zon 3, iaitulah Datuk Sila Bukan Kunak Sahabat Sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 6.25 minit petang. Bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawau, Balung Murutai Kalabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang. Okey, itu sebagai panduan kita bersama untuk waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 dan juga zon 4.

sekali lagi hiburan petang ini, lagu bersama dengan Safura, bukan lupa tapi tak ingat. Menerusi ritme petang, Toy Fair.

anda fikir berusaha untuk menjadi terbaik itu susah? Sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai sesempia anda. Tawa FM, ambil cakna.

Selamat petang tuan-tuan pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.18 minit petang waktu ini. Sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi sentikanlah Datu, sila bukan kunak sahabat sempurna Tunku dan juga bahagian Tau Timur adalah pada pukul 6.25 minit petang, dan bagi zon 4 iaitu Bandar Tawa, Balong, Murutai, Kelabakan dan juga bahagian Tau Barat, solat fardu maghrib 6.27 minit petang. Baik, sara bulanan dikreditkan melalui MyCard telah pun diberikan pada 1 Julai lalu ya. Dan lebih menarik, penerima sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Jadi anda boleh semaklah kelayakan dan juga baki terkini anda melalui sara.gov.my ataupun paling cepat aplikasi MyKasih. Okey, sara bulanan untuk penerima STR seperti yang telah pun tertera, dan juga untuk anda dengan inisiatif yang diberikan oleh kerajaan ini, semoga dapat memberi kelegaan lah, sedikit bantuan kepada anda untuk rakyat Malaysia lah kan. Okey, jadi berjimat cermat itu penting. Yang penting, rancang kewangan anda sebaik-baiknya. Teruskan lagi hiburan menerusi ritma petang kita, lagu bersama dengan Kerabat dengan lagunya Keinsafan. Like.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kelapangan hati.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.

0: يسأل
1: يسأل
0: أي

0: السقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Selamat petang Top FM pilihan anda, 6.47 minit petang waktu ini. Menerusi ritma petang kita di jam yang terakhir, berbaki lebih kurang 13 minit lagi untuk kita masih lagi bersama menerusi ritma petang kita edisi Selasa 14

Mulai 2026. Selagi teman bertemankan, saya Ellen Amizah menemani anda menerusi ritma petang. Dan juga lagu-lagu hiburan retro menemani anda sehinggalah 7 malam. Ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Ini ada orang yang tidak dapat bezakan. Ada orang ingat semua saiz badan yang besar tu orang kata obesiti. Tapi sebenarnya ada keadaan tertentu yang nampak seperti obesiti, sedangkan ia adalah masalah pengumpulan lemak yang berbeza. Salah satunya ialah lipidema. Obesiti ni biasanya melibatkan pengumpulan lemak badan secara lebih menyeluruh. Berat badan boleh naik, ukuran pinggang bertambah, dan risiko penyakit seperti diabetes, darah tinggi serta kolesterol juga boleh meningkat ya. Dan lipidema ni pula selalunya berlaku apabila lemak berkumpul secara tidak seimbang. Ada yang mungkin terlebih di bahagian paha, punggung, betis ataupun lengan. Badan bahagian atas mungkin kelihatan lebih kecil, tetapi kaki nampak lebih besar pula. Rasa berat, sakit, mudah lebam dan juga kadang-kadang tidak banyak berubah walaupun dia sudah cuba untuk berdiet ataupun bersenam kan. Tanda yang boleh membuat seseorang ni curiga kepada lipidema ni ialah kaki terasa berat ataupun sakit bila ditekan, mudah lebam tanpa sebab yang jelas, sakit, saiz kedua-dua kaki tu membesar hampir sama tetapi tapak kaki itu tidak terlibat. Yang penting jangan cepat menghukum diri. Jangan cakap diri tu hai ni sebab malas dan tidak cukup usaha lah ni ataupun gagal diet lah ni. Kadang-kadang badan sedang memberi isyarat bahawa ia perlukan pemeriksaan yang lebih tepat. Jadi jika anda rasa bentuk badan anda tidak seimbang, kaki ni pula kerap dan sakit, mudah lebam dan perubahan tidak setara walaupun berat badan turun naik kan, dapatkanlah penilaian doktor, bukan untuk mencari salah tetapi untuk faham apa sebenarnya yang berlaku pada tubuh sendiri. Sebab tubuh kita ni bukan untuk dihina, tubuh kita ni untuk kita faham, untuk kita sayang dan untuk kita pakai lebih lama kan. Jadi kena ingatlah, itulah dia nampak sama obesity dan juga lipidema ni, tapi dia sebenarnya berbeza. Okey, kalau sudah nampak kaki tu membesar tak seimbang, rasa sakit ataupun cepat lebam, mudah lebam, teruslah dapatkan pemeriksaan doktor. Ini yang dikongsikan sendiri oleh Public Health Malaysia.

Kami pun bersama dengan Anwar Zain dengan lagu yang Bila Resa. 6.55 minit petang waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi ritme petang. Terima kasih juga untuk anda yang terus setia biarpun hari petang ada masalah siaran sekejap kan. Tapi anda tetap mendengarkan kami. Ada yang men-stream kami secara langsung, streaman langsung di RTM Click. Sebab itulah penting RTM Click. Kalau ada masalah dengan frekuensi boleh terus dengar melalui RTM Click. Kalau pun tak dapat dengar, anda apa terus setia aja. Nanti okey juga tu. Okey, jadi terima kasihlah untuk pendengar-pendengar kita yang terus mendengarkan Tua FM, yang terus menyokong Tua FM sehinggalah hari ini. Dan nampaknya pertemuan kita menerusi ritme petang edisi Selasa 14 Julai 2026 pun sampai di sini saja. Tugasan Anne menemani anda sampai di sini saja. Selepas ini kita akan sambung siar Sabah FM dan esok akan kembali semula bersama dengan Tua FM, sesen pilihan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam warga Tawau. Bye-bye.

Simfoni Tetap di Hati, semoga malam ini membawa ketenangan dan keberkatan buat kita semua. Bagi yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Yang di rumah pula, inilah masanya untuk kita luangkan sedikit masa bersama keluarga, nikmati makan malam dan rehatkan diri selepas seharian beraktiviti, seharian bekerja. Teruskan bersama kami, okey? Kerana sebentar lagi, 7.30 malam, kami akan bawakan kepada anda berita ringkas dengan perkembangan terkini. Sampai FM Bagus Ba.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
2: Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya

mana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: والخب لله. لا إله إلا الله، الله أكبر.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bang.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
4: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
3: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
5: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
3: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: الله عليه وسلم.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega.
4: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
3: Amir Yukis.
5: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
3: Remus Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Simfoni tetap di hati buat peminat bola sepak. Jangan lupa awal pagi nanti jam 3 pagi aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA menemukan Perancis menentang Spanyol. Siapakah bakal mengesahkan tempat ke pentas final? Saksikan perlawanan penuh secara langsung, okay, di RTM Click. Jadi kalau anda memang kaki bola, siap-siap pasang alam ya. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bar. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik. Dan selepas itu, selepas utama 9 malam ini, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua.

menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Meme Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi.
2: Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
1: Hai.
2: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Ah, baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, okay, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

sebentar lagi. Utama 9 malam. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Itu dia Zizi Kirana Pijak. Anda dengarkan di Baria Sabah FM bersama Ozel di sini. Okey, apapun selamat malam untuk kamu semua di mana juga kamu berada malam ini. Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Okey, jadi macam biasa dalam segmen ini, kamu boleh request 3 buah lagu, boleh terus hantar permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi dan waktu ini 3 jam seterusnya bersama Ozel. Okey, jadi di jam pertama ini macam-macam lagu best, lagu-lagu permintaan kamu. Ozel masih lagi tunggu lagu-lagu permintaan kamu dan sekarang ini ada 3 permintaan sudah. Memang banyak sudah kan. Okey, jadi siapa-siapa yang teringin dengar lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang boleh WhatsApp sekarang. Jangan malu, jangan segan lah. Okey, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan orang bilang dapat menjalankan tugas dengan jayanya untuk malam ini. Okey, jadi di jam seterusnya, di jam kedua, kita ada analisis bola sepak Piala Dunia perlawanan semifinal. Okey, jadi kamu nantikan siapakah yang akan bersama-sama kita nanti untuk menganalisis perlawanan-perlawanan semifinal.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Piala Dunia semakin berada di penghujung. Okey, ada 4 pasukan sahaja lagi yang akan bakal bergelar juara. Keempat-empat pasukan ini, pasukan mana kamu rasa yang bakal menjulang Piala Dunia untuk tahun 2026? Adakah France? Adakah Spanyol? Adakah England? Adakah Argentina? Coba kamu WhatsApp sekarang, bagi tahu saya siapa yang bakal juara kamu rasa. Oke, untuk pagi ini, perlawanan pagi ini dan juga perlawanan untuk besok paginya pula, silakan kongsikan sekejap saja lagi. Kamu terus layan Sabah FM. Bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

belum lagi bermula Piala Dunia, memang ini antara pasukan yang menjadi pilihan untuk bergelar juara. Oke, jadi kalau kamu rasa siapa yang akan ke final, coba kamu WhatsApp sekarang di 0194904844.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Ya, Baria Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam kedua dengan analisis bersama dengan seseorang jurulatih yang sangat-sangat diiktiraf dan memberikan banyak sekali analisis yang terbaik sebelum-sebelum ini. Siapakah dia? Nantikan tepat 10.15 minit malam nanti. Sabah FM, bagus banget.

0: Sabah FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic.
2: Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Ya, bahang Piala Dunia berada di penghujung sore ini. Okey, ada 4 pasukan saja lagi dan pada pagi ini bermulalah sudah semifinal di antara France menentang Spain. Okey, dan sudah pastinya akan berlangsung pada pukul 3 pagi di RTM Klik, di sukan RTM dan juga di TV OK. Jadi kamu boleh menonton di sana saja. Okey, jadi sudah pastinya ada analisis perlawanan. Malam ini kita bersama dengan seorang jurulatih yang sangat-sangat berpengalaman dan pernah membimbing skuad bawah 23 tahun Sabah FC. Siapa lagi kalau bukan Coach Billy Thorn. Selamat malam, Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Terbaik. Jadi, Coach, macam mana untuk perlawanan semifinal di antara France dan juga Spain? Untuk kedua-dua pasukan ini, pastinya ada kelebihan masing-masing. Untuk Coach sendiri, pandangan Coach, pasukan manakah yang mempunyai kelebihan untuk marah ke final untuk Piala Dunia bagi tahun 2026 ini, Coach?
1: Iya, sudah tentunya apabila kita seperti yang kita sedia maklum, apabila pasukan kedua-dua pasukan Spain dan France layak ke semifinal, sudah tentunya saya lebih gemar bercakap tentang quality, ya. Tidak kira dia quality individu maupun tim quality. Ini semua adalah kriteria yang diperlukan oleh sebuah pasukan apabila dia telah layak ke separuh akhir. Dan kedua, apabila kita bicara tentang top 2 atau top 4 pasukan yang layak ke separuh akhir, sudah tentunya kita akan membuat satu persepsi yang pasukan ini mempunyai keseimbangan atau balance di setiap posisinya. Ini adalah satu kriteria yang penting untuk mana-mana pasukan yang ingin marah lebih jauh. Tentang soalan yang kedua tadi, tentang pasukan mana yang akan berpeluang memenangi perlawanan pada malam ini di semifinal pertama.
0: Betul. Bagi saya, pagi nanti, Coach. Subuh nanti, bukan malam.
1: Oh, subuh nanti.
0: Iya, subuh nanti. Betul.
1: Subuh nanti dia lebih bergantung kepada prestasi semasa. Itu satu, current performance lah. Yang seperti mana yang kita tahu, dua-dua pasukan ini telah membuktikan, atau pemain-pemain terutama bagian serangan telah membuktikan bahwa mereka mempunyai prestasi semasa yang maksimum. Itulah yang membuatkan pasukan Spain dan France ini layak ke separuh akhir.
0: Betul. Okay, jadi kedua pasukan kita melihat untuk perlawanan dari grouping pusingan 32, pusingan 16 dan pusingan 8 besar, dan sampailah ke semifinal. Kedua pasukan mempunyai kekuatan untuk Perancis dan juga Spanyol dalam perlawanan ini. Rasa-rasanya bagi Coach sendiri antara kedua pasukan ini, apa kekuatan untuk masing-masing pasukan yang bermain pada subuh nanti di antara France dan juga Spain?
1: Ya, sudah tentunya Spain dan juga France ini tidak mempunyai strength yang sangat berbeza bagi saya. Di mana apa yang saya lihat daripada peringkat kumpulan sehingga ke peringkat kalamati dan sehingga ke semifinal ini, kedua-dua pasukan ini hampir mengamalkan corak atau style of play possession football.
0: Betul.
1: Dan juga meletakkan pemain-pemain yang mempunyai attacking mind, maksudnya. So, tetapi apa yang membezakan kedua-dua pasukan ini, di mana French mempunyai kelebihan dari segi fast attack. Di mana kita dapat tahu, seperti yang kita tahu, Mbappe maupun Olise maupun Dembele, termasuk juga Due, mereka tidak memerlukan atau sekiranya tidak mendapat sokongan daripada bagian tengah, mereka masih mampu melakukan larian-larian forward run. Nah, inilah yang membezakan antara Spain dan France. Manakala Spain pula, mereka lebih gemar bermain position football, even sudah masuk ke final third atau attacking area Spain. Jadi mereka Spain lebih patient atau lebih sabar untuk menunggu, untuk mencipta ruang-ruang untuk menjaringkan gol.
0: Betul. Dan coach, kita menyaksikan sendiri antara France dan juga Spain, kedua-dua pasukan mempunyai pemain-pemain yang mempunyai individu skill yang terbaik. Untuk pagi nanti, subuh nanti, di antara pemain-pemain yang menyerla sebelum ini, rasa-rasanya bagi coach sendiri, pemain manakah yang bakal menjadi tumpuan untuk perlawanan yang akan berlangsung subuh nanti?
1: Bagi saya, untuk pasukan Spain maupun pasukan France, saya tidak meletakkan hanya seorang dua individu yang akan memainkan peranan besar atau memberi impak besar dalam perlawanan separuh akhir ini. Tapi apa yang saya lihat, Lamine Yamal untuk pasukan Spain sudah mulai mendapat rentak di peringkat kalamati ini.
0: Betul.
1: Dan saya menjagakan dia antara satu pemain yang perlu diberi perhatian. Dan saya yakin pasukan France juga sudah mulai memberi perhatian kepada Lamine Yamal, tidak seperti pelonan-pelonan dalam peringkat kumpulan. Begitu juga dengan France, saya rasa Mbappe ini berada di prestasi terbaik. Jadi ini adalah satu aset atau satu pemain yang diremehkan atau tidak diberi perhatian untuk perlawanan pada malam ini.
0: Betul.
1: Pada subuh ini,
0: betul. Dan sudah pastinya memang Mbappe sekarang ini penjaring antara penjaring yang terbanyak, dan walaupun Lamine Yamal belum lagi tersenarai dalam penjaring terbanyak, tetapi impaknya di dalam padang itu sangat-sangat tidak dinafikan, memang antara pemain yang menyerlah sehingga ke semifinal kali ini. Oke, coach, jadi untuk Spain, kita sudah pasti mereka memang cukup-cukup baik dalam penguasaan bola. Jadi soalannya di sini, adakah Spanyol mampu mematahkan corak permainan pantas Prancis dengan penguasaan bola yang mereka ada dalam pasukan?
1: Iya, apa yang saya sudahkan di awal tadi, Spain ini saya rasa ia bergantung kepada prestasi semasa keseluruhan permainan. Sebab apabila kita bercakap tentang mematahkan serangan, sudah tentunya kita akan bercakap tentang defending.
0: Betul.
1: Jadi apabila seperti yang kita cakap tadi, pasukan Prancis ini mempunyai trio serangan yang sangat kreatif dan juga sangat energetik. Jadi ini satu-satunya yang perlu Spain solve atau mencari solution bagaimana untuk mengekang ketiga-tiga pemain ini, termasuk pemain-pemain midfield.
0: Betul.
1: Jadi apabila kita bicara tentang defending, inilah yang merisaukan saya, di mana apabila pasukan Spain ini membuat serangan, kedua-dua wingback ini turut serta untuk attack. Ini yang akan sedikit mungkin memberi sedikit risiko kepada Spain apabila transisi berlaku daripada serangan ke defending. Di mana kemungkinan wingback ini, sekiranya mereka lambat sedikit untuk covering, transisi French ini sangat cepat. Mereka tidak memerlukan sokongan-sokongan atau numbers yang banyak untuk melakukan serangan.
0: Oke, betul. Dan sudah pastinya ini menjadi perlawanan yang tumpuan lah bagi saya. France mempunyai kepantasan, Spain pula dengan penguasaan bola yang sangat-sangat kemas. Dan sudah pastinya kita ada dalam perlawanan, setiap perlawanan apabila kedua-dua pasukan menuju ke extra time apa semua kan, sampai 90 menit masih lagi draw, sudah pastinya ada pemain yang menjadi game changer bagi coach sendiri. Pemain antara France dan juga Spain, pemain manakah yang akan menjadi game changer bagi kedua-dua pasukan yang akan bermain di semifinal subuh nanti?
1: Iya, sudah tentunya apabila bercakap tentang game changer ini, mana-mana pemain untuk pasukan France ini sebenarnya mereka boleh dilabelkan akan menjadi game changer. Okay. Sebab ramai di kalangan pemain penyerang France ini mempunyai satu creativity yang sukar dijangka.
0: Betul.
1: Lebih-lebih lagi Michael Olise. Pemain ini bagi saya jurulatih tidak meletakkan satu specific position. Dia diberi
0: kebebasan
1: untuk bergerak ke kiri dan ke kanan.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya untuk pasukan France, Michael Olise mungkin akan menjadi game changer. Manakala pasukan Spain pula, mereka mempunyai keseluruhan first eleven yang seimbang. Tapi apa yang menarik perhatian saya tentang Merino. Dia sudah dua kali masuk sebagai sub. Dan dia membuktikan bahwa dia adalah seorang pemain yang boleh dilabel sebagai game changer.
0: Betul.
1: Jadi untuk perlawanan malam ini, saya masih meletakkan substitute pasukan Spain ini mampu membuat sesuatu magic. Tidak kira sama ada Merino ataupun Ferran Torres sekiranya dia bermula daripada bangku simpanan.
0: Betul. Dan sudah pastinya banyak sudah perlawanan dari grouping sampailah sekarang ini kan. Kedua-dua pasukan memang cukup-cukup mempunyai kelebihan. Apa pula kelemahan untuk kedua-dua pasukan, pandangan coach sendiri?
1: Bagi saya rasa pasukan yang telah layak, macam yang saya katakan tadi, sudah layak ke separuh akhir ini untuk mengesan kelemahan kedua-dua pasukan ini. Amatlah sukar.
0: Betul.
1: Sebab dari segi posisi apa yang saya katakan tadi, mereka sangat seimbang di setiap posisi.
0: Betul.
1: Jadi kelemahan ini wujud adalah saya rasa dari segi performance. Sama ada mereka perform atau off-form di dalam perlawanan subuh nanti ini menentukan weakness yang kita akan terlihat. Sama ada di defending 4, middle part atau attacking. Jadi inilah yang saya rasa akan menjadi turning point prestasi di dalam perlawanan selama 90 menit sebelum dia masuk ke masa tambahan.
0: Betul. Dan sudah pastinya setiap kali semifinal kedua pasukan memang cukup-cukup dengan preparation dorang. Pasukan mana yang membuat mistake itu akan dihukum, kan coach?
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Untuk perlawanan antara France dan Spain, bagaimanakah ramalan coach? Berapa kosong agaknya?
1: Bagi saya meletakkan Spain akan memenangi perlawanan ini 1-0 sekiranya gol itu terhasil pada separuh masa kedua. Sekiranya Spain ini menjaringkan gol pada babak pertama, kita mungkin boleh meletakkan Spain berpeluang untuk menjaringkan gol kedua. Jadi apabila jaringan pertama berlaku di masa pertama, saya rasa Spain akan menang 2-0. Sebab ini saya mengambil kira tentang pasukan ini, pasukan yang ketinggalan 1-0, mereka akan membuat high press atau
0: betul,
1: full force attack.
0: Betul.
1: Ini yang akan merisikokan untuk jaringan kedua berlaku.
0: Betul, tekanan demi tekanan dan mistake saja confirm kena hukum terus, kan coach? Okay?
1: Betul.
0: Jadi itu ulasan dan juga analisis untuk perlawanan France menentang Spanyol yang akan berlangsung 3 subuh nanti, okay? Jadi sekarang ini masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM, kita analisis perlawanan Piala Dunia semifinal dan seterusnya pada 16 Julai pula semifinal kedua di antara England dan juga Argentina. Bagi coach sendiri untuk kedua-dua pasukan, mana yang lebih kelebihan? Walaupun Argentina kita melihat juara bertahan, untuk pandangan coach kali ini pada tahun 2026, Piala Dunia yang berlangsung di antara England dan juga Argentina, manakah yang lebih ada kelebihan untuk mara ke pentas akhir, coach?
1: Iya, sudah tentunya bila kita bicara tentang separuh akhir kedua di antara Argentina dengan pasukan England, sudah tentunya rata-rata akan lebih memilih kepada Argentina berdasarkan track record sebagai juara bertahan. Tapi untuk kita bercakap tentang peluang ini, sebenarnya kedua-dua peluang ini mempunyai peluang yang sama seimbang 50-50. Mana-mana pasukan yang seperti kita katakan tadi, mana-mana pasukan yang mampu meminimaiskan mistake di dalam perlawanan ini berpeluang lebih tinggi untuk memenangi perlawanan tersebut. Dan juga mana-mana pasukan yang mengambil peluang seperti perlawanan separuh akhir ini, dia bukan perlawanan seperti di dalam kumpulan. Dia perlawanan separuh akhir ini melibatkan tekanan yang lebih tinggi. Betul. Dan peluang untuk kita kompos di dalam penalty box itu mungkin lebih gugup, biarpun mereka ini adalah kebanyakan pemain yang fully professional.
0: Betul. Dan adakah pengalaman Argentina sebagai juara bertahan menjadi faktor penentu juga ataupun sebaliknya, coach? Pandangan coach sendiri?
1: Bagi pandangan pribadi saya, sebagai juara bertahan ini mempunyai dua konsep, bagi saya mempunyai dua konsep penilaian. Yang pertama, ini boleh menjadikan titik tolak sebagai motivasi besar untuk mengekalkan kejuaraan. Manakala apabila kita menilai dari segi aspek lain, dia akan menjadi satu benda negatif sebab ia melibatkan satu tekanan atau satu pengharapan penyokong-penyokong Argentina ini untuk mengekalkan kejuaraan. Jadi ini dua konsep yang berbeza. Dia akan boleh jadi positif dan even dia boleh jadi negatif.
0: Betul.
1: Jadi sejauh mana mental strength, bukan saja untuk pemain tetapi keseluruhan squad termasuk coaching staff dan juga pasukan individu-individu yang terbabit dengan pasukan Argentina.
0: Betul. Dan sudah pastinya pertembungan untuk rekod-rekod di antara England dan juga Argentina, di mana rekod-rekod sebelum ini, England bertembung dengan Argentina pada tahun 2005, rasanya Argentina menang 2-1 ataupun 3-2 rasanya, kalau saya tidak silap. Okay. Mampukah England menamatkan badi menentang Argentina di pentas Piala Dunia, coach?
1: Ya, bagi saya rasa untuk kita bercerita tentang sama ada England mampu atau tidak, itu dia tidak boleh diletakkan jawaban yang guarantee bagi saya. Tapi satu-satunya peluang England untuk menamatkan badi ini, bagi saya squad ini mempunyai cukup ramuan, cukup Betul. Kriteria untuk menamatkan badi dengan Argentina. Apa yang kita lihat di setiap posisi atau sama ada di defending atau midfield, begitu juga dengan bagian serangan, mereka mempunyai pemain-pemain yang boleh diletakkan harapan untuk menamatkan badi ini. Jadi saya rasa sekiranya pasukan England ini tidak mengambil peluang dengan pemain atau barisan yang ada sekarang adalah satu kerugian. Dan secara jujurnya saya juga meramalkan bahwa perlawanan ini akan upset. Dia akan berat kepada pasukan England.
0: Dan kita melihat, coach, beberapa perlawanan dari grouping sampailah sekarang ini, dalam perlawanan yang sebelum-sebelum ini pun Messi asyik menjadi hero dalam perlawanan, dan kadang-kadang ada juga hero pemain-pemain lain, tetapi mostly memang Messi lah. Tapi sekiranya lah Messi tiba-tiba tidak dapat beraksi dengan baik pada subuh nanti, ataupun mungkin kawalan ketat daripada pemain-pemain England, adakah Argentina mampu bergerak seperti game-game sebelum ini ataupun macam mana, coach?
1: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pasukan Argentina, sudah tentunya semua orang akan bercakap tentang Lionel Messi. Bagi saya, Lionel Messi juga, biarpun dari segi usia dia sudah menjangkau 38 tahun.
0: Betul.
1: Tapi dari segi kita tidak dapat melihat bahwa dia tidak boleh cup dengan intensity World Cup pada kali ini.
0: Betul.
1: Malahan beberapa jaringan atau beberapa gerakan dan juga assist yang Messi lakukan, dia menunjukkan kepada dunia seolah-olah bola sepak ini terlalu mudah. Jadi untuk pada malam ini, sekiranya Messi, kita tidak boleh bercakap tentang sekiranya Messi dikawal ketat bahwa Argentina dia tidak dia tidak akan berpeluang.
0: Mm-hmm.
1: Apa yang saya sudah katakan beberapa perlawanan yang lalu, bahwa bola sepak ini adalah team event. Dia adalah permainan berpasukan.
0: Betul.
1: Apabila kita bicara tentang permainan berpasukan, kita tidak boleh mempertikaikan kesebelasan yang akan diturunkan oleh jurulatih Scolani ini pada perlawanan separuh akhir. Jadi sekiranya Messi dikawal ketat, saya rasa seperti perlawanan suku akhir, pemain-pemain lain juga mampu menjaringkan gol.
0: Okay. Dan sudah pastinya untuk perlawanan ini, England dan juga Argentina, kita melihat sendiri kelebihan-kelebihan mereka dan juga kelemahan. Untuk England sendiri dan juga Argentina, bagi coach, kelebihan yang England ada dan juga kelemahan, mungkin coach boleh berikan pandangan untuk kedua pasukan, memandangkan coach sangat pengalaman dalam menilai pasukan-pasukan yang ada.
1: Iya, apabila kita bercakap tentang kekuatan yang pasukan England ada, sudah tentunya kebanyakan jurulatih yang mengikuti pertandingan Piala Dunia ini akan bercakap tentang quality defending yang England ada.
0: Mm-hmm.
1: Di mana kita dapat melihat apabila mereka, pasukan England ini menentang Meksiko, di mana disiplin defending England ini tetap utuh, tetap kuku, biarpun mereka bermain dengan 10 pemain. Jadi disinilah satu-satunya yang pasukan Argentina perlu berpikir.
0: Mm-hmm.
1: Macam mana untuk memasuki final third pasukan England ini, sejauh mana apa yang kita lihat, Argentina ini hampir sama dengan pasukan Spain. Mereka mempunyai creativity dan combination play apabila coba masuk ke penalty box.
0: Mm-hmm.
1: Tapi apabila pasukan England ini mempunyai satu aset defending yang begitu kuku, mm-hmm, jadi ini akan menjadikan jurulatih Argentina ini perlu membuat analisis yang banyak, macam mana untuk memasuki six-yard box atau final third pasukan England ini.
0: Ya, kita melihat sendiri untuk perlawanan-perlawanan sebelum ini pun, England dan juga Argentina tidak ada lagi bolos yang lebih daripada 2-0 kan. Tapi memang kedua-dua pasukan mempunyai tahap defending yang terbaiklah setakat ini. Jadi untuk perlawanan ini, coach, rasa-rasanya sekiranya perlawanan diheret sehingga ke 90 minit extra time, siapakah pemain yang menjadi game changer untuk England dan juga Argentina?
1: Saya masih meletakkan Bellingham untuk pasukan England,
0: mm-hmm,
1: dan juga Lionel Messi untuk pasukan Argentina.
0: Okay.
1: Kita ini mengambil kira daripada perlawanan terakhir, di mana biarpun Messi tidak menjaringkan gol,
0: mm-hmm,
1: sebenarnya apabila masuk apa yang saya lihat di 20 menit terakhir, Messi lebih banyak berada di kedudukan sebelah kanan pasukan di Switzerland.
0: Betul.
1: Di mana sebelah kanan pasukan di Switzerland.
0: Betul.
1: Di mana dia bukan sebagai untuk menjaringkan gol, tapi lebih kepada untuk membunuh atau merusakkan structure defending pasukan Switzerland. Jadi ini yang berlaku, apabila dia merusakkan structure ini, pemain-pemain lain berpeluang untuk masuk di sebelah kiri, apa yang saya lihat. Jadi saya akan meletakkan Messi sentiasa akan menjadi pemain game changer.
0: Mm-hmm. Okay, kita melihat dalam Piala Dunia kali ini, beberapa juga artikel saya melihat di beberapa social media lah yang tersebar hari itu, di mana dorang bermati-matian untuk bermain untuk Messi. Adakah Argentina dan juga pemain-pemain yang ada ketika ini, walaupun kita belum tahu lagi Messi adalah terakhir untuk penampilan kali ini, tetapi kita melihat macam Argentina betul-betul bermain untuk Messi berbanding Portugal dengan Ronaldo hari itu kan. Tapi bagi coach sendiri lah, pandangan coach, Adakah dengan itu dorang akan lebih semangat untuk bermain bermati-matian untuk Messi? Adakah kelebihan itu kepada Argentina, coach?
1: Iya, apabila kita bercakap tentang pemain ini bermain untuk Lionel Messi, di sini kita dapat melihat

0: di mana atau inilah sebenarnya seorang ketua. Dia mempunyai fully criteria sebagai seorang leadership, di mana karakter yang dia tunjukkan, dia ataupun encourage approach yang dia bagi tentang dengan pemain-pemain lain, biarpun dia ini saya kategorikan sebagai silent leader. Tapi betul, apabila Messi ini dia lebih silent, dia sebenarnya mempunyai bahasa tubuh untuk rakan-rakan pasukan ini fight to the end. Inilah yang membezakan nama-nama besar yang ada dan yang bermain di World Cup kali ini. Jadi untuk kita berharap pemain-pemain lain bermain untuk Messi, bukan saja setakat pemain. Seluruh rakyat Argentina saya rasa mempunyai satu pikiran yang sinkronis untuk melebarkan Messi ini adalah seorang magician bagi dia. Jadi itu saya rasa tidak keterlaluan. Kita tidaklah keterlaluan apabila dia telah membuktikan dengan 8 jaringan sehingga ini.
1: Betul. Dan sudah pastinya rasanya seperti yang Coach cakap tadi, seluruh rakyat Argentina mau juga Messi menjuarai, mengulangi kejuaraan Piala Dunia. Rasanya seluruh dunia peminat-minat Messi pun mau Messi menjuarai lagi untuk 2 tahun berturut-turut, kan Coach?
0: Iya, betul.
1: Betul. Dan untuk perlawanan ini di antara England dan juga Argentina, ramalan Coach, berapa kosong rasanya?
0: Bagi saya perlawanan ini akan berakhir 120 menit dan juga sepakan penalti dan berpihak kepada pasukan England. Ini saya mengambil kira daripada prestasi yang ditunjukkan oleh Pickford, goalkeeper England.
1: Betul.
0: Dia berada dalam prestasi maksimum. Jadi inilah satu-satunya peluang dia untuk membuktikan pasukan England ini mampu selain daripada menamatkan padi dengan Argentina dan juga membawa England ke pentas akhir setelah beberapa tahun lah, saya ingat pun sudah lama.
1: Betul. Dan sudah pastinya pilihan Coach untuk ke perlawanan akhir France dan England lah, kan Coach?
0: Untuk perlawanan akhir ini saya memilih Spain dan juga England.
1: Okay, Spain dan juga England. Jadi kita sama-sama nantikan untuk subuh ini dan juga subuh 16 Julai nanti. Adakah ramalan ini betul ataupun macam mana? Bola itu bulat, apa-apa boleh berlaku kan Coach?
0: Betul.
1: Okey, apapun terima kasih Coach. Billy Thorne, bekas pengendali bawah 23 tahun Sabah dulu. Jadi kita mengharapkan untuk analisis dan juga ulasan pada perlawanan akhir nanti yang akan berlangsung pada hari Ahad nanti bersama Nodi dan juga Coach Billy, kita sama-sama nantikan. Apapun terima kasih Coach, selamat malam.
0: Okey, selamat malam.
1: Alright, jadi tadi analisis dan juga ulasan daripada Coach Billy untuk perlawanan semifinal di antara France dan juga Spain yang akan berlangsung subuh nanti. Begitu juga dengan England dan Argentina yang akan berlangsung pada 16 Julai 3 pagi waktu Malaysia. Layan terus Sabah FM, bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Tespoko, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam bindon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below.

0: Bagus Sabah FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa.

0: Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijat pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Okey, menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini...

Selamat hari raya diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda, dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Nah, usia hanya angka, percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Pahang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT 1 dan LPT 2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di Radio Frekuensi Nasional FM. Sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Burhan tu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di Konti Nasional FM. Sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: sekali mimpi dah.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

satu benua. Dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus. Dan ulasan...

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan.

dan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi. Macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar Setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut pertil di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarikey, Pekan dan Julau, Sibu, Kondowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hadi sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026, mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplease.my. Okay, pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Girls. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Prancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan Boxing.

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Sepanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, mampukah Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana yang ada di depan TV itu, rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi ini, mati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di

sayang. Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi. Semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugasan, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

puncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Siti, kalau ketika ini yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini, alhamdulillah. Daripada John Brunei, daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya, ada ramai, ada Ash tadi, ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni, ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan, ada Yong Izzah, pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun, kakak-kakak kita terutamanya, ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanif tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, Hanif nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Pernah tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kenderaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Berbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita ini berada dalam Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Baguslah Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Lalu mana tu? Di sini.
1: Ah, ni jalan ni. Silakan Cik Sapik. Inilah apa rumah tempat kami bersewang. Silakan masuk.
2: Balai sewang ini merupakan lokasi masyarakat orang asli Temiar meraikan perayaan dan membuat upacara sewang. Balai sewang ini mampu memuatkan 50 orang dalam satu-satu masa. Kebiasaannya, ia akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan. Untuk makluman penonton, balai sewang ini telah menjangkau 10 tahun usianya.
1: Kerjaan apa ni mengambil inisiatif untuk memajukan masyarakat orang asli, dia kena adakan satu penempatan seperti mana dilakukan kepada Felda, Felkra dan sebagainya. Jadi kami orang asli di sini, semuanya penduduk-penduduk di sini, dulunya duduk di merata-rata tempat, terutamanya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.
5: Sekilas renungan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabarnya sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah? Mudah-mudahan apapun yang kita buat sahabat pendengar, walau dimanapun kita, kita berharap semoga rahmat Allah, barakah daripada Allah sentiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar, nilai ini hidup kita ini kalau bilang orang apa, disimbah dengan rahmat Allah, masya Allah, tenangnya lain macam, damainya lain macam, dan nada orang boleh rasa, kita saja yang dapat merasakan kedamaian itu. Makanya apapun yang kita buat, jangan putus berharap rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini saya mengajak para pendengar untuk merenung apa perbezaan di antara orang pintar dengan orang yang bijak. Masya Allah, kita semua berhajat, berhasrat, betul kan? Mau jadi orang pintar, mau jadi orang bijak. Tapi kita kena kenal pasti dulu ciri-ciri orang yang pintar dan ciri-ciri orang yang bijak. Lepas itu mari kita sama-sama bercermin. Saya cermin diri saya sendiri dan kita para pendengar pun sama-sama kita ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin membaik diri kita, semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak perkara-perkara yang bermanfaat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah. Yang pertamanya perbezaan orang pintar dengan orang bijak. Dengar tenang-tenang ya sahabat pendengar, jangan kelangkabut. Kita bicara santai saja, yang penting sampai. Yang pertama perbezaan orang pintar dengan orang bijak apa dia? Orang pintar cepat buat tanggapan. Oleh karena dia ini terlampau pick up ya, dia punya entah berapalah, dia punya terabyte, dia punya kepintaran, kecekapannya ini, maka dia bila dia berbual sama orang, dia berkonsultasi dengan orang, ya dia tengok orang punya watak, dia cepat buat tanggapan. Kenapa? Karena kelajuan berfikirnya tuh, pintarnya tuh. Maka dia akan cepat buat tanggapan. Beza dengan orang bijak, sahabat pendengar. Orang bijak ini, ya dia akan berfikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Contohnya apa? Bila kita berbual sama orang yang baru kita kenal, orang pintar ini dia akan baca orang cepat. Ya, dia tahu, oh ini begini, watak begini, begini, begini. Banyaklah indikator-indikatornya itu. Sedangkan orang bijak beza. Orang bijak ini, dia berbual, kemudian apa-apa maklumat yang sampai, dia fikir dulu sebelum dia buat tanggapan. Ini hebatnya orang bijak ini. Makanya orang bijak itu tidak mudah terpengaruh dengan persepsi. Beza dengan orang pintar. Orang pintar ini dia mudah terobses dengan persepsinya. Kenapa? Sebab dia merasa dia pintar. Orang bijak tidak gitu. Orang bijak dia renung dulu, dia halusi dulu, dia tenang-tenang dulu, difikirnya, baru dia buat tanggapan. Makanya ketika dia sudah buat tanggapan, orang bijak itu tidak ada penyesalan. Bahkan terlalu minimal penyesalan yang ada bagi orang bijak. Sedangkan orang pintar itu laju dia, cepat buat tanggapan, cepat berpersepsi. Tapi ampun maaf sahabat yang mulia, ya kadang-kadang bahkan biasanya orang pintar ini nanti akan menyesal dengan keputusannya. Kenapa? Terlampau cepat buat tanggapan dan persepsi. Yang keduanya apa? Orang pintar ini ya, dia hanya menilai berdasarkan logik. Oh, dengan fakta sekian, logik ini. Beza dengan orang yang bijak, sahabat yang mulia. Orang bijak ini dia menilai berdasarkan pertimbangan, dan pertimbangannya itu juga secara logik. Dan ini yang ada nih sama orang pintar. Orang bijak ini apa? Dia by logic juga dengan izin, tetapi dia tidak melepaskan emosional. Ya, apa dia kalau bahasa kampung kita ini bilang perasaan, bah. Kita punya perasaan hati itu. Dia tidak hanya menilai secara fisik, tetapi dia melihat metafisiknya apa. Dia tidak hanya melihat segi logik, tetapi dia menilai dari sudut emosi. Ya, perasaan dia mengheret ataupun dia menilai daripada dalamnya itu juga. Makanya orang yang bijak itu dia tidak hanya sekadar fakta, tapi dia juga melihat keadaan sekeliling, ya. Dan inilah yang selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191. Di hujung ayat itu ada Allah taala sebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda ini, yakni kejadian langit dan bumi serta semua kejadiannya dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Apa mafhum yang boleh kita faham dari ujung ayat Ali Imran ayat 191 ini? Bahwa sahabat yang mulia, orang bijak itu dia merenung, melihat fakta, dan kemudian dia meresapkan ke dalam hati sanubarinya sehingga dia mendapat sesuatu, yakni melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan orang yang pintar tadi, dia hanya melihat fakta, tetapi dia tidak membawa perasaan untuk menilai di sebalik apa yang dapat dilihat dengan mata kepala, tetapi tidak melihat di sebalik yang dilihatnya itu apa. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, untuk kali ini sampai di sini dulu, kita akan sambung bicara kita tentang perbezaan orang yang pintar dan orang yang bijak. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
5: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: yafsukun.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
2: Wa idhis tasqa Musa liqawmihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu thnata ashrata ayna قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Sabah FM.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Rancang Pagi Tawang FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Hai Wan J. Jangan sedih-sedih Wan J.
0: Apa ni? Okey lah. Yang kalah tu France, si Wan J masih okey.
1: Iyalah.
0: Itu. Tapi itulah, Kylie Wan J Mbappe tu sign off sudah.
1: Akhirnya kita
0: itulah si Tamrin sudah standby di luar. Kayum sudah standby di luar. Lepas tu si N lagi keluar.
1: Brazil.
0: Lepas tu si Azal lagi keluar. Sekarang sudah si Wan J, tinggal
1: jadi
0: si Wafa
1: je.
0: Si Wafa je.
1: Argentina, itulah kita saksikan pagi tadi pertemuan di antara Spain dan juga
0: Spanyol.
1: Yalah,
0: Spanyol dan Perancis. Okey, dan berkeputusan berkesudahan 2-0.
1: Betul.
0: Dengan Spanyol mara ke peringkat akhir.
1: Okey. Yang gol tadi Royan Zabal dan seorang lagi Poro ya.
0: Poro.
1: Itu yang menjaringkan gol untuk pasukan Spain ataupun Spanyol. Apapun tahniah kepada penyokong-penyokong dan juga pasukan Spain.
0: Viva la Roja, bila Kak Z.
1: Iya. Jadi kemarin Kak Z diam-diam je Wan.
0: Tidak, kami kemarin kan lepas kursus tu beruntis lah macam ni siapa benda kan. Confirm lepas ni saya cakap confirm nanti
1: England,
0: Spanyol
1: Prancis.
0: Spanyol gunakan la Llorona. Hantu. Kalau dalam ni Hispanic culture ataupun apa ni kebudayaan Hispanic, La Llorona tu hantu sebenarnya. Hantu. Tapi dia bukanlah hantu yang untuk ni lah. Tapi dia sebenarnya hantu makan muda.
1: Tapi itu sekadar gurauan lah.
0: Tapi memang betul lah. Spanyol menang kan.
1: Cita-cita pasal bola ni kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita pun dengan semangat bola kita. Dan apapun kita saksikan awal pagi nanti juga.
0: Iya.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan antara England dan juga Argentina.
1: Iya, jadi.
0: Jadi Zah, siapa Zah?
1: Saya tetap dengan England lah.
0: Betul. Saya pun.
1: Saya dengan England.
0: Sorry kan? Wafa. Sekarang tengok si Wafa.
1: Jadi adakah England yang akan bertemu Spain ataupun Argentina yang akan bertemu dengan Spain?
0: Garantikan perlawanannya 3 pagi nanti menerusi saluran RTM penyiar rasmi FIFA Piala Dunia 2026. Apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda. Rentak pagi kembali bersama dengan Azza dan juga Wan J untuk edisi hari ini 28 Muharram 1448 27 ke
1: 28 hari ini 28.
0: You sure?
1: Ya, dan juga 29.
0: Betul.
1: Dan juga pertemuan yang menurut segmen rentang 4 jam dari 6 hingga lagu pukul 11 pagi nanti. Kita akan berteman dengan berbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Seperti biasa, untuk jam yang pertama ini kita akan kongsikan
0: tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita Rika Sabah FM 6.30 minit pagi.
1: Dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga
0: zon 4.
1: Ya, ini dia lagu
0: Cintaku Sampai ke Perancis. Salah, itu dia.
1: Jauh, kita dengarkan.
0: Sampai pagi.

0: sesuai dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman Aziz. Memilih
1: dirimu biarpun ku dah rentak pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, Wan, kita tinjau terlebih dahulu keadaan secara umum untuk negeri Sabah, di mana untuk hari ini di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Untuk negeri Sabah, di sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan begitu juga keadaannya malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
4: Seterusnya, tinjauan cuaca untuk 4 daerah utama bermula dengan daerah Tawau pagi ini ditinjau tiada hujan. Namun demikian, sebelum petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, sebelah malam pula ribut petir di beberapa tempat. Untuk daerah Kunak pagi ini juga ditinjau tiada hujan sehingga ke waktu petang, dan sebelah malam dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat. Bagi daerah sempurna seperti daerah Kunak tadi, pagi hingga ke petang ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku, dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Dan untuk daerah Ladatu, keadaannya sama seperti daerah Tawau tadi, yang mana pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang dijangkakan berlaku hujan di beberapa tempat, sebelah malam ribut petir di beberapa tempat. So, minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, tinjauan cuaca untuk kawasan pelancongan pula, bagi Pulau Sipadan pagi ini hingga ke petang ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku, sebelah malam pula dijangkakan hujan berlaku di kawasan pelancongan berkenaan, dengan so minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
3: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang nanti keadaannya tiada hujan, malam ribut petir juga di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan tenggara, selaju 20 hingga 30 km per jam, dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Ladatu, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi. Keadaan petang sehingga ke malam sama tiada hujan, dan angin bertiup dari arah barat daya, selaju 10 hingga 20 km per jam, dan ombak setinggi 0.5
4: hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
5: Layari
2: www.met.gov.my
0: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Awal FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Assalamualaikum. Hai, saya Aisyah. Saya suka dengar Tawo FM. Pilihan anda.
2: Ya, terima kasih Aisyah. Suka mendengarkan Tawo FM untuk anda juga. Di mana saja anda layan Tawo FM. Yang suka mendengarkan Tawo FM, menjadikan Tawo FM sebagai teman anda setiap hari. Bermula 6 pagi hinggalah 7 malam ya. Baik, ada rakan-rakan kita juga yang menyapa kita. Rakan kita di Semporna, daripada Nisha Alicia di Semporna. Assalamualaikum. Hai Wan Ji Azhar. Katanya, apa khabar geng Rabu? Alhamdulillah sihat, baik-baik saja. Semoga sentiasa diberikan kesihatan, meneruskan tugasan, amin. Katanya syukur, Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan layan terus Tawo FM mantap bang, bertemankan Wan Jie dan juga Azhar dengan hiburan yang best-best, sentiasa menghiburkan semuanya. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih Nisha Alicia. Lagi kita ada Rojalia di Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Jie dan juga Azhar. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Buat kakak iparku Haji Kung, Hajah Kung, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih untuk Rojalia, Kampung Jawa dekat saja ya. Anis Dikuna katanya selamat pagi semua. Sore Mbappe Spanyol juara guys. Belum lagi ni, kita nantikan. Jadi pertemuan di antara England dan juga Argentina pagi nanti ya. Jadi barulah kita tahu nanti pertemuan seterusnya untuk siapakah yang bakal menjadi juara untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Apapun, anda boleh terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA yang berbaki beberapa sahaja lagi ni ya. Jadi yang saksikan pertemuan menerusi saluran RTM pastinya, yang terus dibawakan kepada anda di RTM Click, di RTM Sukan Plus dan juga di TV OK. Pastinya membawakan perlawanan-perlawanan untuk inilah ya, untuk anda semua. Okey, untuk anda yang memandu dalam perjalanan ke tempat kerja, perjalanan menghantar anak-anak kan, perjalanan keluar mencari rezeki, pandu dengan berhati-hati, pandu dengan berhemah, sentiasa bertimbang rasa. Ingat, bukan anda sahaja seorang pemandu, tetapi kita semua pengguna jalan raya, sama ada berkenderaan dan berjalan kaki kan, berbasikal, motosikal, dan kita semua pengguna jalan raya. Jadi pandu dengan berhemah, bertimbang rasa, dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan kita untuk pagi ini. Baik, selepas ni akan dikongsikan info waktu solat untuk zon 3 dan juga zon 4.

0: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahada tu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama

0: pagi Tawai FM, pilihan anda. Hai. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua di mana saja anda lagi Tawai FM. Teman berteman yang bersama dengan Wan Cik dan juga Azza.
1: Okey, kita Azal nantikan. Dosiu.
0: Kita nantikan 7 pagi Wan. Untuk utama 7 pagi dan terus bersama untuk jam yang kedua. Dan nanti kita akan
1: kongsikan tajuk ya kepada anda untuk hari ini.
0: Jadi yang memandu hati-hati dalam perjalanan. Dan terus kita mengajak untuk anda dengar kita menerusi Wan Frekuensi Tawai FM di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3
1: MHz dan juga menerusi portal radio RTM dan juga RTM Klik.
0: Betul, itu platform yang anda boleh dengarkan kami. Jadi terus mendengarkan
1: Rentak Pagi
0: Tawai FM. Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman

0: dengan kerjasama RTM.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Tawau. Pilihan anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Sri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia. Beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing, namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerapan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerapan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabiat urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Sri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON 95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluarkan minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Lok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau sepanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandar raya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peluang pengerajaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Kadir dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik. Let's go!

0: Ya, Dawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua yang layan Dawa FM. Yang tinggal bersarapan, yang selamat menikmati sarapan pagi anda. Jangan lupa bersarapan, kan? Sarapan itu penting untuk memberikan tenaga kita, apalagi untuk kita yang bekerja. Dan untuk mereka yang mungkin bekerja menggunakan tenaga kudrat, yang berada di luar, kan, berpanas, berhujan, itu sarapan paling penting di untuk kita semualah, ya, untuk kita memulakan hari kita. Jadi selamat menikmati sarapan pagi anda. Yang memandu, hati-hati dalam perjalanan menghantar anak, dalam perjalanan ke tempat kerja, masih sangkut dalam inilah, kan, perjalanan, kesesakan jalan raya seperti biasalah keadaannya setiap pagi, kan. Jadi pandu dengan berhati-hati ke mana sahaja destinasi tujuan anda, seperti kata Tuan Zulbada. Waktu ni dia dengarkan.
1: Ya, betul, dia kata yang antara anak sekolah, kan,
0: Tawa FM. Jadi mendengarkan gitu Tuan Zulbada yang semalam bersama dengan kita.
1: Selamat pagi, Tuan.
0: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau, ya.
1: Disebut bernama kita
0: untuk kursus yang kita laksanakan.
1: Terguzut saya. Rupanya dia tu scanning, kan, kemarin.
0: Itulah. Apapun, terima kasih. Sehari kita berkursus kemarin. Itulah, penting.
1: Ya, amat penting sebenarnya untuk anda mengetahui asas keselamatan, asas pemadaman api itu, kan.
0: Kata Cik Tuan Zulbada semalam, katanya semuanya bermula dari kita. Kesedaran diri sendiri penting, ya. Tak payah kita pandang orang lain, tapi kesedaran semuanya dari diri sendiri.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita lihat sesuatu itu bahaya, jadi kita kena alert lah, kan, dengan keadaan tu, kan. Jadi mudah-mudahan kita semuanya mengutamakan keselamatan, apalagi di rumah yang ialah tinggal.
1: Terutama bagi yang di rumah lah. Ya. Yang tinggal rumah di rumah kayu, yang berdekat, kan?
0: Ya, rumah-rumah yang berhampiran ni, kan?
1: Ha-ha, lepas tu keselamatan cara kita memasak, lepas tu prosedur untuk sekiranya berlaku kebakaran. Ini penting sebenarnya untuk organisasi-organisasi.
0: Premis-premis perniagaan ni, kan?
1: Betul, kan? Macam mana kalau ada berlaku kebakaran, macam mana apa yang perlu anda lakukan?
0: Betul.
1: Cara keluar tu macam mana?
0: Ya.
1: Lepas tu sebelah petang tu pula cara untuk menggunakan alat pemadam api tu.
0: Ya,
1: oleh Tuan Ruslan, kan. Jadi semua itu penting sebenarnya. Jadi kita boleh dapatkan apa-apa maklumat berkenaan itu dari pihak Bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia.
0: Ya, okay? Paling penting kita ada pemadam api.
1: Betul.
0: Di rumah tu, kan.
1: Di rumah, di kereta pun boleh juga. Ada masalah sebenarnya.
0: Betul. Jadi sama-sama kita mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan juga kepada premis perniagaan ni, kan. Ingatan notis tu, kalau diberikan notis, janganlah diabaikan.
1: Oh, yang pasal ni, kan. Yang apa?
0: Tindakan yang boleh dikenakan, kan?
1: Boleh tutup, menghalang koridor tu, kan?
0: Betul.
1: Laluan tu.
0: Betul, kan?
1: Sudah dibagi notis, ada buat lagi.
0: Tak ada, tak ada apa-apa, disimpan.
1: Betul, saya sebenarnya macam terkesan jugalah dengan keadaan tu, sebab ya, dia macam yang okey kalau macam di tingkat satu tu lah, terutama banyak tempat di bandar ni yang saya nampak, kenapa dia macam berpagar pula isi, sedangkan ini laluan bersama.
0: Betul. Jadi milik persendirian sudah, kan.
1: Betul.
0: Sendirian berhad.
1: Apa bahawa kamu ni?
0: Dan istilah-istilah semalam sarang. Apa lagi?
1: Sarang burung.
0: Sarang burung.
1: Dengan kuburan.
0: Kuburan. Lahat. Okey, tuan-tuan, kita dapat semalam lah kursus keselamatan bersama dengan Jabatan Bomba dan
1: Penyelamat
0: Zon Tawau. Terima kasih. Baik, kita nantikan sekejap saja lagi apa yang tular
1: untuk hari ini.
0: Berhibur. Ini dia lagu
1: Adik Saya Abis Oke.
0: Ya, Aida Izrin dan juga Dan Manjo. Terus dengarkan
1: Retok Pagi.

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: zone pilihan apa yang tular
1: diaktifkan.
3: Okey, apa yang tular kita mau kongsikan ini sekali lagi kisah ayah ya. Minggu lepas Azhar dah berkongsikan juga cerita pasal ayah, dan hari ini lagi banyak sebenarnya kisah-kisah ayah bersama dengan anak.
4: Betul, kan? Dan ini pasal trend pula lah. Jarang-jarang kita tengok kalau si bapa ni kan, dia macam
3: ikut.
4: Kadang-kadang dia malu. Betul. Dia kadang dia macam yang tak palan dan bermasalah tu.
3: Bapa ni tua sudah.
4: Kan? Tapi ini kisah.
3: Kita juga kan, Man?
4: Betul.
3: Kita tengok gambar-gambarnya. betul ke?
4: Kisah bapa yang mengikuti trend bergambar dengan motor. Okey, dan ialah dengan wujudnya inovasi digital ni, dan kisah lapisan umur mana pun akan join. Turut serta kan. Dan seperti seorang bapa ni meminta anak-anaknya untuk menyunting gambar bersama motosikalnya.
3: Dan menerusi tangkap layar yang telah pun dikongsikan oleh pengguna di Threads ni, Ikhwan katanya bapanya menghantar gambar seorang individu berbaring di tepi motosikal dan bertanya, macam mana gambar tu dirakam? Si bapa tanya lah kan dengan anaknya. Jadi si anak ni, si Ikhwan ni pun jawablah, ini merupakan gambar hasil menggunakan drone kerana diambil dari sudut pandang atas. Namun anak perempuannya berkata bapa mereka mahu gambar itu dicipta menggunakan AI.
4: Woi. Okey, abah nak AI, abahlah punca bumi makin panas. Kata si Syasha ni lah, si anaknya ni kan. Tapi si jawapan si bapa ni membuatkan ramai terhibur. Katanya kalau ramai solat, bumi jadi sejuk semula. Berseloroh kan. Dia sudah juga kata sudah rancang untuk bersiap dan berbaring di jalan. Woi.
3: Kena cari prom lah kan. Dan baru rancang nak tukar baju, pakai helmet, baring atas jalan. Katanya sebelum menghantar gambar yang sedia ada dalam kumpulan grup mereka lah, Wan. Dan akhirnya gambar itu telah pun berjaya dicipta menggunakan AI. Dah siap kalau kat luar, mahal gambar ni,
4: kata Ikhwan kan.
3: Wow. Ini motor-motor sekarang lah. Sekarang banyak yang menggunakan motor-motor inilah.
4: Iya. Ya, macam motor ni, jurutera kita ni. Menolong jurutera.
3: Ya, betul.
4: Sama motor, ada orang tu kan baru beli motor tu kan.
3: Itulah, saya mau bawa tu.
4: Seorang wanita, wanita yang membawa motor. Ui, hebat-hebat lah.
3: Dan menjengah ke ruangan komen, pengguna Threads meluahkan rasa terhibur dengan gelagat keluarga Ikhwan. Nasib baik ada kau. Kalau dia betul-betul baring tengah jalan, dah jadi satu hal. Geng-geng jemaah sekali dengan Imam Wahab baring. Oh, ada nama ayahnya Ikhwan ni, Imam Wahab. Kenapa tak letak Imam Wahab kat sebelah abah tu, Mamat?
4: Bukan, Imam Wahab tu orang lain.
3: Gitu.
4: Tapi kalau kamu tengok gambar ni, memang sangat-sangat cantik lah sebab AI prom kan.
3: Ya, betul.
4: Tapi lucu lah gelagat bapanya ni.
3: Tapi nampak betul, macam betul kan, Wan?
4: Ya, sebab tengok yang bapaknya bagi, dia ya, macam berdiri dan kakinya diluaskan sedikit lah bukaan.
3: Betul.
4: Tapi, tapi yang dalam gambar ni baring. Dirapatkan pula.
3: Macam drone tu lah, ambil dari pandangan sudut atas kan.
4: Zah, jangan sampai kita
3: baring gitu ya, macam di sebelah motor saya.
4: Dengan adanya
3: Wanjir pak.
4: Oh, motor kita.
3: Bukan.
4: Motor Azhar.
3: Bukan.
4: Oh, itulah tadi yang kita saya cakap, cakap tu orang boleh beli motor.
3: Wanjir, Wanjir. Amin.
4: Wanjir. Bukan. Ya, amin tadi lain. Saya kata ada wanita beli motor. Oh, kita Azhar rupanya. Oh, macam mana nanti tragedi Oktober.
3: Saya belum bawa ke sini, saya belum. Bawa ke sana sudah. Belah sana.
4: Nanti cubalah.
3: Okey, itu apa yang tular.
4: Ini kau kisahkan kepada anda untuk hari ini.
1: Nantikan zone pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di zone apa yang tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Seperti biasa, pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya mau tanya lah anda semua yang sedang mendengarkan saya pada detik ini nih kan. Adakah anda seorang yang penyabar ataupun adakah sifat sabar di dalam diri anda? Tok Guru saya pernah cakap dulu nih, sabar ini adalah sebuah kekuatan yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang terpilih. Jadi kalau anda pernah bersabar, itu sebenarnya tanda bahwa anda adalah orang yang terpilih. Hari ini saya mau kongsikan kepada anda semua tentang 3 sifat sabar yang ada dalam diri kita. Tanda yang pertama, kita mampu diam walau hati sedang terluka. Nah, kita kena ingat, orang yang sedang diam ni bukan sebab dia tidak rasa sakit atau tidak terasa, tapi diam adalah pilihannya. Bukan kerana kalah, tapi dia sadar tidak semua perkara perlu dijawab dengan kata-kata. Ketika dia sadar ataupun waktu dia sadar dia sedang marah ni kan, dia diam, dia duduk, dia tenang, dia kawal nafasnya dan dia serah urusan tu dengan Tuhan. Sebab dia faham, orang yang kuat ni bukan yang paling lantang suaranya, tapi yang paling mampu menahan amarahnya. Kalau hari ini kita boleh menahan diri daripada menyakiti orang lain tanpa perlu menyakiti orang lain walaupun diri sendiri sedang terluka waktu itu kan. Nah, itulah tanda pertama bahwa sabar sedang hidup subur dalam diri kita. Tanda yang kedua, kita mampu menahan reaksi kita tanpa perlu menekan perasaan. Maksudnya, selepas kita memilih untuk tenang dan diam tadi, kita berpikir matang ke depan. Bila masa sesuai untuk bercakap dan bila masa sesuai untuk bertindak dengan hikmah. Tanda sabar yang ketiga, kekal dalam keadaan baik walau sedang tersakiti. Maksudnya, walaupun terasa diri sedang diperlakukan tidak baik kan, tapi diri kita tetap kekal baik dengan keadaan tidak membalas perlakuan tersebut. Itu tandanya kita sedang meraihkan akhlak yang baik, bukan ego yang sedang membara dalam diri. Apapun geng, pendengar Tau FM pada ketika ini, saya percaya adalah orang yang masih punya sifat sabar dalam diri anda semua. Saya menyerulah kepada anda semua, please, kalau sedang dalam keadaan marah, tahan dan sabarlah ya, raikan sabarmu. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Ya, geng Rentak Pagi, 7.55 minit pagi menghampiri
2: 8 pagi.
1: Betul, kita akan ikuti berita 8 pagi, berita Sabah FM. Dan ada lagu Kuasa 2 selepas itu. Dan 8.30
2: di hari sana sini.
1: Betul.
2: Dan jangan lupa juga, ingin tahu di jam seterusnya.
1: Ya, ini dia lagu Warisan
2: Sabo.
1: Sabar, terus dengarkan
2: Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ni. Jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen ditubuh. Lebih 3,000 pengusaha terlibat dalam program kebun dapur. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa.